0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: Ya, di sana kabar kita di hari Iko, tepatnya 16 Agustus tahun 2006, persiapan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia terus dilakukan di Kecamatan Luas Kabupaten Kaurnia di Ksanak. Dalam hal ini Babinsa Koramil 40803 Kaur Tengah, Kopka Ujang M memberikan pelatihan kepada anggota pasukan pengibar bendera atau paskibra di tingkat kecamatan di Lapangan Merdeka, Kecamatan Luas Kabupaten Kaur pada Jumat 14 Agustus 2006. Kegiatan tersebut dilaksanakan tentunya dilaksanakan secara intensif guna memastikan seluruh anggota paskibra memiliki kesiapan fisik, mental, serta kemampuan baris-berbaris yang membaik. Tidak hanya itu saja, Babinsa juga memberikan materi peraturan baris-berbaris atau PBB mulai dari sikap sempurna, penghormatan, langkah tegap, hingga gerakan dalam formasi pengibaran bendera.

Kabar kita selanjutnya nih, Riksana, anggota Komisi 4 DPD RI Daerah Pemilihan Bengkulu, Haja Destita Kairilisani, mendorong percepatan pembangunan, percepatan pengakuan hutan adat seluas 600 hektar yang diajukan dua komunitas masyarakat adat di Kabupaten Seluma. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat 2026 yang digelar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Bengkulu di Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Sabtu 15 Agustus tahun 2026. Kegiatan tersebut dari sana diserahkan dua dokumen usulan hutan adat kepada pemerintah Kabupaten Seluma, disambut langsung oleh Wakil Bupati Gustianto, disaksikan Senator Destita. Apoteker lulusan Universitas Indonesia tersebut mengatakan pengakuan hutan adat menjadi salah satu hal yang paling didorong karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam mendorong perekonomian dan kelestarian hutan adat. Apalagi saat ini pemerintah mentargetkan percepatan pengakuan 1,4 juta hektar hutan adat di Indonesia. Usulan yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah menurutnya perlu segera ditindaklanjuti agar proses pengakuan hutan di Seluma dapat berjalan. Demikian dari sana informasi kabar kita di pagi hari, Iko, yang tepatnya nanti dapat dibaca di rri.co.id dan dapat didownload di RRI Digital. Kita nantikan satu jam ke depan untuk mendengarkan kabar kita di RRI Pro 4.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Malin isida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 4 FM 91,7 Suara. Kabar Kito.
1: Adik sanak, di Kabar Kito di pagi hari ini, tentunya warga RT 21 RW 04 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Slebar, Kota Bengkulu sangat antusias menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar berbagai perlombaan. Persiapan kegiatan dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat mulai dari mendirikan gapura, memasang tenda, hingga mengibarkan umbul-umbul di lapangan RT 21. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan kekompakan antar warga. Rangkaian perlombaan dijadwalkan di 13 Agustus 2026, di mana kategori anak-anak disiapkan oleh anggota remaja Islam Masjid dengan sejumlah lomba seperti kelereng, makan kelupuk, memasukkan pensil ke dalam botol, hingga memindahkan air menggunakan ember. Sementara itu, perlombaan bagi ibu-ibu dan bapak-bapak akan diisi dengan berbagai kegiatan hiburan dan permainan, di antaranya karaoke, joget balon, domino, gaple, catur, serta futsal. Perwakilan panitia Sinarwan mengatakan kepanitiaan melibatkan pengurus RW 4 dan RT 21 toko agama serta anggota Risma, dan keterlibatan berbagai unsur masyarakat tersebut diharapkan membuat seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar.

Informasi selanjutnya di sanak dari kabar Kito, dalam rangka menegakkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2025 tentang hewan ternak, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Kaur bekerjasama dengan pihak terkait terus melakukan penertiban hewan ternak yang berkeliaran di wilayah Kabupaten Kaur. Penertiban ini bertujuan untuk menjaga ketertiban serta melindungi lahan pertanian masyarakat agar para petani dapat bekerja dengan tenang dan hasil pertanian tetap terjaga. Kasatpol PP Kabupaten Kaur Budi Sastra Hermawan mengatakan bahwa di awal Agustus 2026 ini pihaknya telah melakukan razia hewan ternak di sejumlah wilayah. Mulai dari Padang Guci Hilir, Padang Guci Hulu, Kaur Utara, Meje, Pengubayan, Cukoraya, Bandar, dan wilayah lainnya. Kasatpol PP Kabupaten Kaur mengatakan bahwa dari razia tersebut Satpol PP berhasil mengamankan 15 ekor kambing dan 6 ekor sapi, di mana hewan ternak yang terjaring razia dibawa ke kantor Satpol PP. Demikian kabar Kito hari sanak, dapat membaca di rri.co.id dan dapat mendownload di RRI Digital. Nanti akan kita sampaikan lagi hari sanak di informasi kabar Kito di pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan

Berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi

0: malah hilang instan.
1: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
0: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Prompar FM. Prompar FM. Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, di sana tentunya masih bersama kami di RRI Perompat 91,7 MHz nih. Adik sanak, di mana pagi hari ini mulai cuaca mulai nampak ya, agak cerah-cerah gimana, Cak itu nada. Dan tentunya masih bersama kami Inga Sofi dan Inga Riri. Dan dengan kebersamaan kami nanti akan berakhir sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian barat nih adik sanak. Kami perlu menyampaikan informasi, tentunya adik sanak juga pagi hari iko telah ke pasar, kemudian juga beli sayur-sayuran dan mulai memasak ya di rumah masing-masing ya di sana. Beragam macam nih kayaknya adik sana mulai melakukan aktivitas di dapur, seperti salah satunya memasak nasi, kemudian masak kebutuhan di pagi dan menjelang siang hari ini nantinya adik sana ya. Dan juga tidak lupa kami juga menyampaikan terkait dengan menu yang memang menjadi favorit kita segalanya nih, seperti pindang ikan patin nih adik sana. Ikan pat ini bisa di apa-apa kan ya, dimasak ya, seperti yang dilansir di RRI tapi melalui dari laman indonesia.travel nih adik sana. Pindang ikan patin salah satu hidangan yang banyak digemari karena memiliki cita rasa gurih, segar dan kaya rempah. Seperti ikan patin yang memiliki tekstur yang sangat lembut, membuat hidangan ini cocok disajikan sebagai menu makan bersama keluarga nih adik sana. Dan bumbu pindang pada umumnya menggunakan perpaduan bawang, cabai, kunyit, serai, dan berbagai rempah lainnya di sana kyo. Dan penggunaan bahan segar membuat aroma dan rasa kuah menjadi semangat kuat. Wah, semakin menambah selera makan kita pagi hari ini karena belum sarapan pagi nih di sana kyo. Ikan patin perlu dibersihkan dengan baik sebelum dimasak nih di sana agar aroma amis dapat dikurangi. Setelah itu ikan dimasak bersama bumbu hingga kuah meresap dan menghasilkan rasa yang nikmat. Beberapa daerah memiliki variasi pindang ikan patin dengan cita rasa yang berbeda dan ada yang menggunakan rasa asam dan pedas. Sementara daerah lain juga menghadirkan kuah dengan rasa lebih gurih. Dan pindang ikan patin juga dapat disajikan bersama nasi hangat dan lalapan, di mana perpaduan tersebut membuat hidangan sederhana menjadi semakin menggugah selera. Nah, di sana informasi tadi kami hadirkan di rri.co.id dan di sana juga bisa membaca segala suap-suapan informasi nih. atau informasi-informasi yang cocok untuk menggugah selera makan, bisa juga untuk sebagai referensi untuk menu masak, dapat dibaca ya Riksana Galo di rri.co.id atau bisa juga mendownload di RRI Digital. Dengan informasi pindang ikan patin ini bisa menambah semangat Riksana Galo untuk meracik bumbu masak ya di pagi hari ini untuk selera keluarga besar dan juga untuk semangat kemerdekaan di tahun 2026. Masih bersama kami di RRI Pro 4 di Barendo Pagi.

0: Iya, di sana tentunya di pagi hari ini pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat nih masih bersama kami Inga Sopi dan Inga Riri. Dan nanti kita akan bersama dengan Kece Kito di pagi hari ini. Dan
1: Betul.
0: Inga Riri, gimana?
1: Nah, jadi kita sebentar lagi dengari sama-sama udah Inga Sopi dan yang di sana untuk di Kece Kito di pagi hari ko. Dan sekaligus juga untuk kebersamaannya kita pamit dulu untuk di pagi hari ko sekalian didengari di Kece Kito pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu Riri pamit dan Inga Sopi.
0: Ya, kebersamaan kami akan berakhir nanti sekitar pukul 10 ya. Nanti akan disambung oleh Cik Kemal nih.
1: Betul, betul.
0: Hingga masuk di Berindo Siang ya, Inga Riri ya. Oke, adik sanak dimanapun Anda berada, tentunya dengan nanti berakhirnya Kece Kito, maka berakhir pula perjumpaan bersama kami berdua nih, Inga Riri dan Inga Sopi.
1: Sekaligus pamit, ya sekalian iya. Kita dengari dulu nanti Kece Kito dan pamit.
0: Iya, nanti tetap bersama di RRI Pro 4 nih, Inga Riri
1: ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana ketemu lagi kita di Berendo Pagi di Kece Kito hari Iko yo. Dan hari Iko spesial nian kita di temanya berlomba berbudaya berjaya bersama Gempara. Nah, mungkin di sana bertanya apa kok Gempara kok kan. Nah, kelak kita kupas-kupasnya pokoknya. Nah, pagi Iko lah ada dua narasumber ganteng-ganteng masih muda di sana yo, anak-anak Bungkulu yang insya Allah Iko berprestasi, amin. Langsung aja kita kenalan, dah ada namanya Bang Fajri. Halo Bang Fajri.
1: Halo.
0: Sehat Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, Bang Fajri ini ketua, dah Bang, ketua pelaksana Gempara.
1: Iya.
0: Betul. Nah, satu lagi ada Bang Nafis.
2: Ya, Bang Nafis.
0: Bang Nafis, sehat
2: Nafis
0: Bang?
2: Dipanggil.
0: Oh, Dang Nafis ya. Sehat, Dang?
2: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Nah, Dang Nafis kok ketum ya? Ketum Imakip.
2: Yo, kebetulan tahun Niko kan.
0: UIN ya. UIN. Nah, dari jadi dua-duanya kok dari UIN segala?
1: Yo. Nah. Segala dari UIN.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Yo. Pagi-pagi kok tidak ngantuk kan tapi?
2: Aman, Pak.
1: Aman.
0: Lah ngopi dah. Nah, jadi untuk di sana, yo di pagi hari kok Riri ngajak untuk bergabung di interaksinya. Ado di WA di 0811-7816-544. Dan juga di telepon kita di 0736-7321-994. Dan juga siaran kita bisa didengari di RRI Digital serta juga di rri.co.id. Dan juga di sana bisa simak, kita bisa tengok langsung di YouTube di RRI Bengkulu ya. Jadi lah gampang galo, lah pacak nengok penyiarnya, lah pacak juga nengok narasumbernya ya. Jadi pagi kau kita langsung lah bahas dak semakin kalau kece orang tuh tak kenal maka tak sayang.
2: Tak sayang.
0: Jadi kenal dulu dak Bang.
2: Dulu.
0: Jadi apa tuh sebenarnya Gempara Bang?
2: Oh iya.
0: Ayo.
2: Boleh jadi, mungkin Bang Fajri sebagai ketua pelaksananya.
1: Okay. Jadi Gempara ini merupakan salah satu event kita dari kampus Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dan yang mengelolanya ini dari organisasi Ikatan Mahasiswa KIP. Nah, jadi awalnya ini mungkin kita kilas balik dulu.
0: Iya, sejarahnya.
1: Awalnya sejarahnya ini berasal dari keinginan mahasiswa untuk sama-sama berkompetisi. Nah, selama ini kan Bengkulu terus yang pai kita keluar kemana-mana. Nah, adalah inisiatif dari pengurus sebelum kami. Mereka nih pengen ngadakan lomba. Jadi kali ini orang yang datang ke Bengkulu sekaligus upaya kita nak mengenalkan ikon lah Bengkulu. Nah, akhirnya
0: dari luar ya Bang ya?
1: Dari luar, dari tingkat nasional, berbagai macam provinsi datang ke Bengkulu. Nah, awal namanya tuh belum Gempara Kak.
0: Apa tuh?
1: Namanya tuh Sera Dikipnas Semarak Raflesia Bidik Misi KIP Nasional. Karena dulu identitas kita nih kan Bengkulu
2: Raflesia
1: ini kan Raflesia. Nah, akhirnya setelah berkembang, akhirnya acaranya sukses di awal dua edisi namanya tetap Sera Dikipnas. Nah, tahun lalu diubah jadi Gempara karena kita juga peralihan nama identitas kita jadi Bengkulu Merah Putih. Jadi kita sejalan dengan misinya dari Pak Gub, nah mengeluarkan identitas bahwasannya provinsi ini asal usul Merah Putih. Nah, jadi kita buatlah namanya itu Gempara, Grand Event Merah Putih Nusantara.
0: Nah,
1: di tahun ini ada yang berbeda Kak. Kalau tahun lalu kita fokus ke lomba keagamaan, ilmiah. Nah, tahun ini kita ada lomba kesenian.
0: Ada keseniannya.
1: Nah, ini juga misi kami mengenalkan bahwasannya Bengkulu nih kaya akan budaya juga. Nah, tidak cuma sebatas terkenal dengan bunga Raflesianya aja, tapi kita juga banyak budaya-budaya yang bisa kita kenalkan.
0: Cak itu. Ya, jadi Gempara ini sudah berapa lama, Bang?
2: Kalau jalannya iko event yang keempat, Mbak.
0: Keempat ya.
2: Yo, jadi event yang keempat itu tadi. Jadi selain dari tentang kompetisi, itu tadi salah satu tujuan kita pengen kasih tahu lah ke orang-orang bahwa Bengkulu itu bukan di Sulawesi, bukan di Kalimantan. Tapi banyak yang di Sumatera.
0: Di mana? Nah,
2: itulah. Jadi cak masalah juga kayak kami kan. Kapan kami orang Sulawesi kok. Jadi kami pengen perkenalkan dengan segala adat budaya dan sejarah. Makanya nanti di salah satu rondon acara itu namanya field trip. Atau Botokla kami ajak keliling Bengkulu ke tempat-tempat sejarah Bengkulu. Ada Benteng Inggris, ada rumah pengasingan Soekarno, ada Masjid Jami Soekarno. Biar mereka lebih mendalami ternyata Bengkulu ini kaya dengan sejarah dan budayanya.
0: Oh, diajak keliling ya.
2: Keliling.
0: Termasuk ke tempat ala-ala musik mungkin. Gitu ya. Ini berapa lama sih?
1: Kegiatan kita itu dimulai dari, kalau untuk sekarang itu dari tanggal, sekarang baru pembukaan.
0: Pembukaan
1: pendaftaran untuk di lomba kesenian masih jalan. Tapi kalau untuk lomba nasionalnya lah dem kita tutup. Jadi sekarang masih pembukaan lomba tingkat provinsi. Kita start kegiatan nyonyan di tanggal 1 sampai tanggal
0: Agustus ini?
1: Iya, 1 di bulan Agustus sampai tanggal 5 di bulan Agustus.
0: Jadi pendaftaran dulu.
1: Pendaftaran.
0: Tapi pendaftaran ini bisa untuk umum?
1: Kita ada tingkatannya.
0: Oh, ada tingkatannya.
1: Kalau nasional itu fokus ke kawan-kawan mahasiswa se-Indonesia.
0: Gitu.
1: Kalau tingkat nasional, tapi kalau untuk tingkat provinsi itu ada lomba-lomba kesenian. Itu dibatasi dengan umur. Nah, jadi misalkan umurnya nih dari 14 tahun sampai 23 tahun.
0: Ada tingkatannya.
1: Jadi kita kalau yang kesenian nih kan target kita, apalagi kita ada lomba tari kreasi nih. Target kita bukan ke kampus-kampus atau sekolah-sekolah, tapi kita mengutamakan sanggar-sanggar yang ada di Bengkulu.
0: Gitu. Tapi tetap harus jalur mendaftar juga.
1: Jalur mendaftar juga.
0: Pendaftarannya tutup di tanggal
1: 28 Agustus.
0: 28 Agustus. Nah, jadi untuk adik sana yang ndak ikut buli, caranya cek mana tuh dang nengoki apa? Bisa daftar atau nengok informasinya di mana? Ataukah IG?
2: Jadi untuk adik sana segalanya dan sekaligus himbauan bagi seluruh sanggar-sanggar yang di mana kalian hari ini tempatnya juga berprestasi dan juga supaya kita bisa sama-sama mengenalkan budaya Bengkulu. Kawan-kawan boleh buka Instagram kami imakipwinpasbengkulu. Nah, jadi kawan adik sana segalanya boleh menghubungi atau boleh menghubungi melalui WA, ada nomornya 0831-6209-5138. Jadi masih kami buka sampai tanggal 28 Agustus. Itu himbauan untuk seluruh sanggar. Nah, biar kita bisa sama-sama berkolaborasi untuk memperkenalkan budaya Bengkulu.
0: Nah, cah itu ya menarik kok. Jadi ada kesempatan tuh anak-anak muda ya. Mumpung masih muda. Kreasi lah ya untuk membanggakan budaya kita. Nah, jadi kegiatan ini sebenarnya ada level-level tingkatannya ya Bang ya?
1: Ada.
0: Nanti kegiatannya apa aja tuh?
1: Kita pertama kali kegiatan itu ada lomba olahraga.
0: Olahraga
1: dulu gitu. Pemanasan lah ibarat
0: kata.
1: Di tanggal 1 kita lomba olahraga, besok di tanggal 2. Kebetulan di tanggal 2 juga peserta-peserta nasional itu lah mulai datang. Nah, mereka akan menyaksikan lomba kesenian, termasuk ada tari kreasi, ada lomba solosong. Solosong ini lagu-lagu Bengkulu ya, lagu-lagu ini. Kemudian
0: berarti tarian tuh tarian dari kita juga.
1: Iya, tarian kita juga. Kemudian ada juga lomba puisi. Nah, jadi finalis yang dari nasional ini dari luar provinsi Bengkulu, mereka datang, mereka juga bisa menyaksikan, wah, ternyata ini Bengkulu. Ada berbagai macam hal-hal yang luar biasa ternyata. Nah, hari ketiga baru kita fokus ke lomba nasional. Ada lomba esai, terus ada lomba infografis, ada lomba MTQ dan juga lomba da'i-da'iyah. Baru kita di hari keempat, tempatnya tanggal 4 Agustus, itu kita field trip. Seperti yang disampaikan sama Dang Nafis tadi, kita keliling-keliling Bengkulu.
0: Asik tuh ya kan.
1: Kita juga berupaya untuk tidak cuma ngajak mereka jalan datang ke situ, tapi kita bakal ada nanti tim khusus yang menjelaskan. Ini namanya misalkan kita lagi di Benteng Malboro, kita jelaskan Benteng Malboro dibangun tahun kapan, ini dulu tempat sebagai apa. Begitupun di tempat-tempat yang lain juga. Nah, hari kelimonya baru mereka pulang ke, peserta finalis nasional pulang ke daerah mereka masing-masing.
0: Oke, ya. Jadi banyak yang dilombakan. Tapi kalau menurut Bang Nafis, ngapu sih penting untuk menyiapi unsur-unsur budaya mungkin di dalam festival ini?
2: Jadi kawan-kawan segalonyo, kami kulah berapa kali kan alhamdulillah dapat kesempatan untuk bertanding lah ke beberapa tempat yang lain. Dan ya itu tadi, ternyata kita kok di Bengkulu memang kayaknya lebih harus kuat lagi kerja sama kita supaya budaya kita lebih dikenal lebih luas. Makanya saya tuh kalau keluar selalu bawa ciri khas tuh.
0: Apa tuh?
2: Kayak kain basure selalu kami pakai. Oh,
0: udah pakai kebek pala.
2: Kebek pala kadang juga.
0: Oh, gitu.
2: Nah, makanya selama lomba tuh banyak orang nanya kan, kok apu iku kok beda dewe, kan apa ada bungunya, ada tulisan Arabnya. Kami sampaikan, iku lah namanya basure tadi. Makanya pas bawa ke Siko, kan mereka cuma nengok sekilas. Nah di Siko lah kami pengen mereka benar-benar paham dan tahu bahwa Bengkulu kok ternyata ada yang lebih banyak dan lebih keren juga loh. Jadi bukan cuma basure, tapi mungkin pengen belajar mungkin makanan kita, mungkin juga toko-toko Bengkulu yang ternyata juga ada dalam sejarah kita. Nah itulah kenapa menurut kami, Gemparaku bukan cuma ajang kita dalam perlombaan, tapi Gemparaku juga ajang kita untuk membanggakan daerah kita sendiri. Betul. Di tanah Bengkulu, tapi di kacamata nasional. Nah, jadi kayak itu.
0: Luar biasa, udah. Jadi benar-benar mendukung enggak Bang? Selain berlomba, ada juga pelestarian budayanya, yo kan, berarti harus tetap mengikutin prosedur-prosedur yang ada di Gempara ya tentunya, dak. Nah kalau untuk adik sana yang ndak berinteraksi, dak di pagi hari ko bisa di WA atau juga di telepon di 0736-7321-994 atau juga bisa di WA kita di 0811-7816-544. Lah sedikit kita buka, yuk lah jelas juga Gempara ini seperti apa, ya kan? Tapi masih panjang juga yang nak digali, ya kan? Nah, di intip-intip di WA lah ado Bang, yang WA ko ado Rian.
2: Ah, boleh tuh.
0: Ado Rian di mana ini? Subur Dewa, assalamualaikum. Inga donga, saya nak tanya untuk bisa ikut lomba Gempara ini, apakah harus mahasiswa penerima KIP atau umum katanya? Boleh langsung dijawab?
1: Mungkin ayo jawab dah. Jadi tidak mesti harus penerima KIP karena kita skalanya tadi itu pertama kalau di lomba tingkat kesenian kan. Lomba kesenian kita lah batasan umur. Jadi secara umum yang penting umurnya masih sesuai dengan kriteria kita dari 14 tahun sampai 23 tahun kami persilahkan dengan sebuka mungkin. Kalau mereka nak daftar, payo. Sama-sama kita berjuang dalam memperkenalkan Bengkulu. Nah, kalaupun untuk lomba nasional juga tidak mesti harus mahasiswa KIP. Harus yang daftar harus anak KIP, tidak. Selagi dia masih mahasiswa, kita persilahkan untuk sama-sama berkompetisi, menunjukkan skill dan bakatnya masing-masing. Jadi tidak terbatas harus anak KIP ya.
0: Cek itu ya, jadi bisa juga untuk umum.
1: Untuk umum.
0: Tidak mesti nak mahasiswa UIN ya.
1: Iya, tidak mesti harus anak UIN, harus anak KIP.
0: Anak KIP, ya. Yang pentingnya lah sesuai umur.
1: Sesuai umur, sesuai kriteria.
0: Jangan pula anak kecil lo masuk ide, Bang.
1: Terpaksa tuh langsung itu kasih juara satu tuh.
0: Iya.
1: Masih kecil, kasihan.
0: Iya, kasihan. Nah itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya tadi Bang Rian ya. Ada lagi Bang Desi. Nyo nak nanyo tarian dol

0: mereka belajar budaya Bengkulu dan melestarikan budaya Bengkulu. Nah, tapi kelak juga ada penampilan bagi kawan-kawan yang misal nyonyo juara tari kreasi, itu kami suruh tampil juga kelak. Nah, jadi memang pas malam puncak itu kita pengen yo bahasanya tuh Bengkulu banget ya, nah.
1: Jadi Bengkulu nih ya.
0: Bengkulu nih ya. Jadi itu yang pengen nanti kami tampil. Nah, jadi kalau Desi ya, Desi kelak punya sanggar, boleh Desi daftar kelak. Kalau kelak kita coba tampilkan juga. Nah, kelak bersanding sama sanggar kami juga tampil kelak. Jadi kita sama-sama tampil lagi.
1: Oke, masih. Jadi masih bisa sanggar lain ya.
0: Masih.
1: Oh, gitu. Nah, untuk Desi terima kasih untuk pertanyaannya. Yo, dan juga udah dijawab kayak donga kok ya. Donga Fajri kayak donga Nafis. Nah, jadi kita balik lagi di obrolan kita kok donga. Tapi untuk adik sana masih dibuka yo line WA dan juga teleponnya untuk bertanya di siang hari ini. Kalau kita bahas tentang motivasi ya ataupun tantangannya dulu lah. Mungkin kan kalau ditengok-tengok tantangan untuk mengembangkan budaya atau memperkenalkan budaya ini sulit. Ada gak sih penemuan Tobo Kamu Duo kok tantangannya, Bang?
0: Kalau
1: selama ini berjalan?
0: Mungkin kita boleh belajar dari sanggar kami dulu, Kak. Jadi memang problem kita kok ternyata kita kok mulai beberapa tuh kayak lupa identitas. Nah, jadi itu yang sangat disayangkan aja tuh. Nah, dan mungkin masih kita perlu sadari juga kita kok bolehlah kita tuh meniru gaya luar dengan semua stylenya, tapi tetap kita harus sadari bahwa kita tuh harus melestarikan budaya kita hariko. Jadi dalam artian kita boleh mungkin cara berpikir kita modern, kita boleh mungkin cara pakaian kita juga boleh keren, tapi tetap jadilah orang Bengkulu apa adanya. Nah, tentang cak mano orang Bengkulu bersikap, cak mano orang Bengkulu dalam berbudaya dan lain sebagainya. Jadi tantangan kita sekarang itu adalah cak mano budaya Bengkulu iko tetap jadi budaya yang orang-orang anak muda pun juga suka. Nah, kalau ditanya cak mano terus solusinya? Solusinya tidak datang dari kami dewe. Tapi memang dari kita segalanya sekarang udah harus mulai, ya kita harus kulak-kulik lah budaya Bengkulu.
1: Iya, jangan sampai tergerus.
0: Jangan sampai tergerus. Karena itu tadi, krisis kita tuh adalah krisis identitas. Nah, itu jadi permasalahan utama.
1: Karena dikit dah anak-anak muda kok yang sadar kayak untuk budaya, ya kan?
2: Harus melestarikan budaya.
1: Iya, kan? Lebih ke tarian
0: K-pop.
2: Ya, kan? Itu.
1: K-pop atau juga bahasa-bahasa yang gaul.
0: Iya.
1: Atau bahasa Inggris lah ya.
0: Bahasa Inggris. Bagus, tapi iya, bagus itu kalau di forum iko. Tapi kalau antar kita.
1: Iya, enggak pula lah bahasa.
2: Iya. Agak terkejut kalau tiba-tiba anak muda Bengkulu ngomong lu gua lu gua.
1: Apa?
2: Apa? Udah mulai asing tuh.
1: Iya. Akanlah padek dah untuk anak-anak budu kok, yo ada kemauan, yo kalau bukan kita siapa lagi?
0: Benar.
1: Ya, siapa kan? Kalau bukan dari yang kita yang kecil-kecil kelak cak mano, nah. Ya dah. Jadi nak apapun bahasa, nak apapun makanan, yo pokoknya Bengkulu tetap harus dibawa kalau dimanapun kalian berada. Benar. Ya dah sih. Nah kalau untuk Bang Nafis. Ada gak sih kira-kira untuk pesan mahasiswa yang penerima KIP lah kira-kira untuk mungkin masih ragu untuk ngikutin event ini?
0: Jadi untuk mahasiswa KIP, boleh untuk yang UIN dan juga untuk segala umum. Jadi kawan-kawan, kita kok tidak pernah tahu langkah kita hari kok akan menghasil apa di masa yang akan datang. Nah, kami pun dulu waktu awal semester, di awal-awal perkuliahan juga bertanya, Cik Tuna. Ngapain sih ambo harus sibuk belajar esai, ngapain ambo harus sibuk ikut-ikut lomba. Ternyata hasil itu ambo dapatkan hari kok. Jadi dengan pelajaran yang telah ambo dapatkan dan sebagainya, ya alhamdulillah ada hal-hal baik akhirnya ambo dapat juga ke diri ambo sendiri. Jadi pilihan itu cuma kalian. Kalian nak menjalani S1 ko dengan kuliah pulang-kuliah pulang. Atau nak S1 ko kalian kuliah terus menikmati segala prosesnya. Terus kalian akan menikmati di masa tamat dengan banyak cerita. Karena muda itu cuma sebentar. Dan tua tanpa cerita itu sangat tidak keren.
1: Iya betul. Kalau dicerita kayak anak cucu, tidak ngapung-ngapung.
2: Tidak ngapung kuliah weh.
0: Yang mana foto bapak, bapak dado. Karena keren cek
1: tuna. Iya. Kalau kita aktif di kegiatan kan, kok aku pernah di situ.
0: Pernah di situ
1: kan. Iya benar juga tuh kece Bang Nafis ya. Jadi

0: saling berkompetisi, dapet juga ilmu, ya, dapet juga kawan yang baru, betul, ya kan, dari daerah, kan,
1: dari daerah luar.
0: Jadi selain berlomba, kalian juga mengerti nih bahasa-bahasa daerah lain.
2: Iya,
0: ya udah. Mungkin ada pengalaman ketemu kayak kawan-kawan daerah lain? Ada?
2: Kalau kami kok ya itulah, ketemu kayak orang lain kan.
0: Iya, iya.
2: Jadi lucu bisa. Itu kadang sering telebus.
0: Telebus bahasa kita nih. Bahasa kita.
2: Kami di Bandung kemarin kan ada kayak musyawarah tim nasional. Tiba-tiba telepon, jadi Cak Mano.
0: Dia diam aja tuh.
1: Diam aja, pening itu.
2: Ini apa ini? Jadi mulai klarifikasi. Tapi itulah indahnya kita kalau lah jadi anak Bengkulu tuh. Kita alhamdulillah punya bahasa yang mungkin ada beberapa sama kawan-kawan kita dari Jambi, dari Palembang dan sebagainya. Benar. Tapi Bengkulu itu menurut kami pribadi, itu peluang kita untuk jadi anak muda yang kedepannya itu ternyata kita tuh bisa loh hebat dan mengenalkan Bengkulu tanpa harus ada iming-iming kota besar. Nah, dan itu salah satu PR kita juga supaya menjadikan kedepannya kota Bengkulu ini menjadi kota yang bisa bersaing dengan kota-kota yang lain juga.
0: Betul. Tapi di pagi hari kok kita jeda dulu, Dak.
2: Boleh.
0: Kita jeda dulu. Untuk di sana yang nak bertanya ditahan dulu ya, kelak kita bacokan, dan juga untuk pertanyaannya langsung dijawab deke Bang Fajri dan juga Bang Nafis ya. Dan satu lagu ini di kita dengari ada Kape Rahayu.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Arisana balik lagi masih di Kece Kito di pagi hari ini, berlomba, berbudaya, berjaya bersama Gempara. Dan masih bersama Deke, Bang Fajri dan juga Bang Nafis. Kita tadilah banyak ngece dah soal Gempara, soal juga kegiatan-kegiatannya, ada juga budayanya di dalam itu dan juga cara ngikutin kegiatannya juga udah disepil sama Bang tadi dah. Kalau kita minta lagi cek mana caranya biar mungkin adik sana baru bergabung kan di pagi hari kok. Jadi kita lanjut lagi mungkin Bang untuk di pagi hari ini. Menurut Bang Nafi sama Bang Fajri lah dek, budaya ini kan terus berkembang tentunya kan. Di zaman sekarang ini banyak tantangannya kan, semakin besar tentunya. Dan menurutnya cuman tuh caronya supaya budaya kita kok tetap menarik di kalangan generasi-generasi anak muda.
1: Baik, mungkin iko tips dak cuman kita sebagai generasi muda yang lah mendekati usia tua juga, anak usia mateng gitu
0: kan. Kan kita baru 17 tahun dak.
2: Ini mau beli.
1: Jadi mungkin kita pertama tadi kalau masalah agar yang generasi selanjutnya ini tetap tertarik dengan budaya kita, ya kita harus juga melek akan perkembangan zaman. Jadi kita manfaatkan barang-barang yang ada, terus teknologi yang ada untuk memperkenalkan. Dan jangan pernah juga kita ini merasa malu pertama, dari kitanya dulu. Kalau kita memang nak berperan sebagai aktivis budaya lah jatuhnya kan, memperkenalkan budaya, mempertahankan budaya, ya jangan pernah kita ada rasa sungkan, rasa malu nak memperkenalkan ini nak Bengkulu. Nah, jadi boleh kita setiap kegiatan, setiap aktivitas kita di luar Provinsi Bengkulu, seperti Cak Dang Napis tadi kan, kemanapun dia lomba, berkompetisi, mereka menggunakan batik usure, ciri khas Bengkulu kan. Kami juga pernah kemarin di Lampung, pakai ikat pala. Perasaan kecil jurinya tuh, ngapo kalian yang dari Bengkulu ini ada ikat pala terus? Ini ciri khas kami, Bu.
0: Lagi pening, ngapo?
1: Sebenarnya itu juga. Nah, jadi cara kita pertama tuh, kita harus manfaatkan teknologi yang lado untuk memperkenalkan. Boleh, makanya saya sangat suka terhadap influencer-influencer Kota Bengkulu ini yang mereka ini juga memperkenalkan ini nah Bengkulu. Mulai dari mereka ngonten menggunakan bahasa Bengkulu, terus ada setiap kegiatan-kegiatan seperti tabot kemarin juga mereka memperkenalkan. Itu salah satu langkah kita agar gen-gen Z bawah, gen alpha itu mereka tertarik. Oh, nyatanya Bengkulu ini asik budayanya.
0: Iya.
1: Nah, bahkan hal yang bisa kita lakukan tuh banyak hal-hal yang sepele bisa kita lakukan. Kapan kita lagi ada kesempatan keluar, kita pakai ciri khas kita. Akhirnya orang tadi menanyo kan, wih keren ya misalkan batik Bengkulu ini keren. Akhirnya mereka tertarik. Atau semisal kita lagi ada kesempatan untuk berkunjung keluar, kita kenalkan ke kawan kita ini nah tradisi di Bengkulu ada tabot, terus ada tarinya, ada tari dol misalkan, ada alat musik dol. Banyak orang-orang tuh akhirnya tertarik itu. Nah, kalau tidak salah pernah juga kan ini alat musik dol Bengkulu tuh tampil di acara kemerdekaan kalau tidak salah. Nah, itu ya bentuk menarik daya tarik orang terhadap budaya. Nah, juga hal ini sebenarnya tidak cuma di Bengkulu, segala provinsi pun pasti mereka berupaya dalam memperkenalkan budaya mereka masing-masing. Karena perlahan budaya ini berubah kiblatnya, bukan lagi budaya kita. Banyak orang-orang yang harusnya, budaya Bengkulu ini kan budayanya sopan, beradab, santun. Kini bisa kita lihat kan orang lah mulai mengikuti budaya barat, budaya luar, pakaiannya lah mulai tidak sopan, apa segala macam. Jadi pertamanya tuh hal yang harus kita lakukan tuh dari kita. Timbulkan kesadaran bahwasanya kita ini sangat penting, sangat berpengaruh terhadap bertahannya budaya kita, adat istiadat kita aja itu.
0: Nah, itu ya. Jadi bisa memanfaatkan
1: teknologi
0: dah, bisa dari buat konten.
1: Nah,
0: kontennya mungkin apa sih kayak makan-makanan Bengkulu.
1: Makanan Bengkulu
0: misalnya kan.
1: Dan
0: kan,
1: yang simpelnya mungkin saat kita konten tuh ya bahasanya bahasa Bengkulu. Kan tertarik orang, "Woi, bahasanya unik nih Cak Nyona."
0: Jadi kalau ada yang komen, "Iku bahasa Jambi pemano kok padahal beda, ada logat-logatnya kita ngece tuh kan." Nah, Lado enak bergabung di pagi hari kok. Nggak punya miss call aja kok, tapi telepon lagi di sana yo di 0736-7321-994 atau juga bisa di WA di 0811-7816-544. Tapi kalau dari sisinya Bang Nafis kok, cek mana tuh Bang? Kalau itu kan tadi dari Bang Fajri, menurut Abang?
2: Mungkin selain kita memanfaatkan teknologi yang Lado, mungkin kita tuh sudah harus melek juga, ya ini terserah saran atau apa, tapi memang sudah ada harus penanaman karakter budaya Bengkulu di usia dini anak-anak kita. Nah itu mungkin bisa dengan peran pemerintah yang ada atau dengan peran tokoh pendidikan yang ada, memang harus ada mungkin mata pelajaran khusus budaya Bengkulu. Nah, campur lah cak. Ngapo sih kita apal lagu Apuse Kokondo? Karena SD kita belajar itu.
0: Iya betul.
2: Ngapo kita tuh hafal lagu SD dulu tuh kalau tahu ampar-ampar pisang. Karena SD emang ada buku itu tuh. Nah. Jadi mungkin sekarang udah boleh kita tuh punya pelajaran khusus budaya Bengkulu dan kenalkan cak lagu Ikan Pais, lagu Benteng Malboro atau lagu kalau kami di Bengkulu Tengah tuh ala kebigi kabupaten keme itu harus dikenalkan juga dari usia dini. Jadi misal pun dia misalnya dia kuliah kelak keluar punya SMA keluar kelak, tapi di masa kecilnya itulah tertanam tentang budaya Bengkulu tadi.
0: Dari dagu aja lah banyak bahasa Bengkulunya deh. Kan jadi tidak ada yang apa bahasa-bahasa Indonesia nih yang boleh sih sebenarnya kan mungkin kebanyakan orang-orang tua nih menanamkan bahasa-bahasa Indonesia ya kan. Tapi harusnya bahasa ibu dulu.
2: Bahasa ibu dulu.
0: Iya kan. Tapi terbentuknya itu tuh dari lingkungan, dak biasanya, dak Bang. Jadi dimanapun lingkungan itulah yang ngebawa gitu, dak. Iya. Kalau dimanapun kawan pasti cek itu juga baunya itu juga. Gitu, ya kan?
1: Iya.
0: Nah, jadi untuk adik sana yang nelpon tadi bisa telepon lagi, enggak usah miskom-miskom ya kan. Jangan malu-malu, tidak kok dua orang kok lagi nak masalahnya?
2: Aman. Lagi minum tadi.
0: Iya. Bisa ya, bisa ditanyo atau nak sekedar saran untuk event-event ini bisa juga kali dak Bang menerima saran. Jadi terbuka di line telepon 0736-7321-994 atau juga bisa di WA di 0811-7816-544. Tapi kita kalau bahas tentang perlombaan, mungkin itu yang bagus-bagusnya udah Bang.
2: Iya.
0: Tapi kalau di balik layar, nah,
2: itu rahasia dapur namanya.
0: Rahasia dapur.
2: Tapi bolehlah kita spill-spill dikit.
0: Oke. Okay. Banyak tuh dak tantangannya pasti kan panitianya. Iya kan. Persiapannya udah berapa lama, Bang?
1: 2 bulan.
0: 2 bulan.
1: Yang lalu kita laudem prepare, bentukan panitia, mempersiapkan hal-hal yang kita butuhkan, menjalin kerjasama dengan sponsor, media partner, dan lain-lain halnya. Jadi, ya perlu persiapan yang matang.
0: Betul.
1: Dalam upaya kita nak memperkenalkan Bengkulu ini tadi, selain di luar konteks kita nak mengadakan ajang kompetisi nasional, kita ini berupaya nak memperkenalkan Bengkulu. Jadi, kita ini sebisa mungkin ya memberikan yang terbaik, agar mereka yang datang ke Bengkulu ini mendapatkan kesan yang bagus iya, juga, nah yang baik kan, nah jadi mereka tuh akhirnya tertarik kembali karena banyak juga akhirnya peserta-peserta tahun lalu tuh mereka berkunjung lagi ke sini karena mereka merasa wah nyaman, mendapatkan kesan yang nyaman, nah jadi dalam upaya hal itu kami mempersiapkannya betul-betul mendapatkan tantangan yang luar biasa mulai dari prepare-prepare apa segala macam, jadi kita memang harus yo kuat-kuat mental, badan,
0: fisiknya.
1: Nah, jadi dalam upaya mempersiapkan kegiatan ini panjang lah. Nah, tantangan-tantangannya. Yo, mungkin kawan-kawan yang pernah bergelut di kepanitiaan paham lah.
0: Apa tuh caranya. Tantangan terbesarnya? Spill satu aja.
1: Kalau boleh spill satu, tantangan terbesarnya dana.
0: Iya, di mana-mana udah sih.
1: Di mana-mana itu, dana itu.
0: Iya betul-betul lagi. Tapi di dalam panitia tuh pasti ada kayak kerjasamonya. Untung alhamdulillah kompak dah Bang.
1: Alhamdulillah kompak.
0: Mudah-mudahan berjalan lancar ya untuk eventnya dan juga dari orang-orang dari luar juga terkesan nyaman kayak orang-orang kita, ya kan. kayak budaya-budaya kita ternyata bagus nih. Oh, orang Bengkulu mungkin ada ganteng-ganteng-gantengnya ya kan. Ada yang cantik-cantik ya, tapi terkenal loh orang Bengkulu yaitu ya ada, ya kan. Putih-putih katanya kan. Nah, jadi untuk di sana silakan ya untuk di WA-nya Riri tunggu untuk kebersamaannya di pagi hari ini jelang siang untuk di 0736-7321-994 ya. Jadi perlombaannya tadi bukan untuk mahasiswa UIN aja ya. Aduh, mungkin yang UIN tadi di tingkat nasional lah Bang. Iya, untuk kelompok tingkat nasional ya mahasiswanya.
1: Tidak mesti juga dari kampus UIN, kampus Universitas Islam Negeri, tidak, tapi dari luar juga. Bahkan yang bukan statusnya bukan fokus ke Islam Negeri, bahkan ada juga dari kampus-kampus yang umum. Seperti ada finalis kita ini dari Universitas Brawijaya, terus ada IPB. Tahun lalu kita ada peserta dari UGM datang ke Bengkulu. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan dari kampus apapun itu.
0: Boleh. Nah, gitu ya. Jadi terbuka untuk umum juga ya untuk di sana. Mungkin ada bakatnya, bakat apa aja yang prestasi, bukan bakat di badan.
1: Bukan. Ya, itu bukan.
0: Nah, jadi untuk Bang Napis ya boleh dulu untuk Bang Napis mungkin di sana bingung ya apa sebenarnya UKM IMAKIP ini. Organisasi ini seperti apa dan apa hubungannya dengan Gempara?
2: Oke, di sana segalanya. Jadi kita tuh kan alhamdulillah kita tuh dikasih beasiswa sama pemerintah dari program namanya Kartu Indonesia Pintar. Di mana koko metaversi dari program sebelumnya Bidik Misi itu jadi KIPKA. Nah, di mana kita tuh kan sadar bahwa penerima koko kan banyak. Kayak di kampus kami itu udah nyampe 800-an mahasiswa, udah mau sampai 1000 mahasiswa. Nah, kita sadar koko dengan mahasiswa yang sangat banyak, kalau tidak dimanfaatkan secara matang, tentu ini akan sia-sia. Jadi harapan kita, mereka selain mendapatkan uang dari pemerintah, mereka juga bisa bermanfaat dari uang tersebut.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Baik, Arisana, terima kasih masih bersama kami dan selamat siang adik-adik di rumah, umumnya buat segalo-galonyo. Ya, para pecinta RRI Perempat Bengkulu, dan kita sudah masuk di dalam acara Cikal. Selamat siang dan selamat bergabung dalam acara kami.

0: Ada sana segalanya seperti biasa di RRI Prompek Bungkulko setiap hari Minggu dari jam 10 di sana. Ada acara cikal, cerdas, inspiratif, kreatif, aktif, dan lincah. Makanya di RRI Prompat Bungkulo di sana menghadirkan anak-anak yang berprestasi yang akan memberikan inspirasi buat anak-anak di luaran sana. Siapa sih yang tak bangga kalau punya anak yang punya prestasi, punya kebanggaan orang tua pastinya ya. Makanya supaya anak-anak bunda-bunda, ya bapak-bapak, ibu-ibu biar bisa punya prestasi juga, bisa mendengarkan terus acara cikal di RRI Perempat ini biar termotivasi dengan narasumber dan narasumber yang kami hadirkan. Nah, salah satu narasumber yang kami hadirkan di kesempatan hari Minggu ini tentunya tanggal 18 Mei 2025 ini hadir anak ganteng kita ya. Kita langsung perkenalkan yang bernama Henok Yusuf Kenzi BS. Dia ini siswa SDN 2 Bengkulu Tengah. Langsung kita sapa. Halo Henok. Oke, ada sarannya enggak nih? Halo? Ada. Kayaknya agak bergerak ininya tuh Bang Rispa di sininya biasanya. Oke, agak coba digerakkan sedikit Bang Rispa ya. Ini ya di sana ya kami informasikan sekali lagi dalam acara cikal ini kita menghadirkan narasumber-narasumber kita yang berkompeten, anak-anak yang punya prestasi. Nah, ini ada Bang Rispa yang kita gantikan mic-nya ya. Coba. Halo Henok.
1: Halo juga.
0: Oke. Suaranya sudah bagus sekarang ya. Oke. Kita langsung sama-sama ngobrol-ngobrol langsung dengan Henok ini ya. Panggilannya nih abang ada rumah atau kakak?
1: Cuma anak tunggal.
0: Anak tunggal ya. Dipanggil orang tuanya, Henok manggil bapak, papa, mama. Manggil ibunya, bunda?
1: Mami.
0: Mami. Oke, kalau mami manggil Henok siapa? Kakak atau adik atau abang?
1: Jesse.
0: Jesse. Oh, dipanggil Jesse ya. Oke, okay. Oke, okay, Jesse, boleh perkenalkan diri dulu dengan teman-teman di rumah. Pengen tahu nih Jesse ini siapa sih, anak keberapa, umur berapa, sekolah di mana. Boleh silakan Jesse, kita sama-sama dengarkan.
1: Perkenalkan, nama saya Jesse atau nama kepanjangan Henok Yusuf Kenji Benedit Silalahi.
0: Mm-hmm.
1: Dan umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun?
1: Iya.
0: Sekolah di SD mana tadi?
1: SD Negeri 02 Bengkulu Tengah.
0: Di Bungkulu Tengah ya?
1: Iya.
0: Oke deh. Sini tadi diantar sama siapa, Jess?
1: Bapak sama mama.
0: Bapak sama mama ya?
1: Iya.
0: Oke, Jesse ini ternyata di sana ya anak tunggal ya?
1: Iya.
0: Anak tunggal. Yang konon ceritanya di sana informasinya, Jesse ini ya punya segudang prestasi. Di antaranya seperti yang telah kita sampaikan di beberapa hari yang lalu di sana ya. Beli adik kita ini, dia sudah menjuarai beberapa kategori nyanyi ya.
1: Iya.
0: Di antara juara solo song, benar Jess?
1: Iya.
0: Benar ya. Ada juga juara fashion show. Waduh. Juara pidato bercerita atau public speaking ya.
1: Iya.
0: Termasuk ranking 2 dan 1 di kelas juga. Kita tepuk tangan dulu buat adik kita Jesse ini. Ini kan Jess, kenapa dipanggil Jesse ini? Kan Henok Yusuf Kenzi Bung BS nih. Ini dipanggil Jesse ini kenapa?
1: Karena itu pilihan
0: panggilan sayang dari maminya ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Kalau boleh tahu Jesse ini aslinya dari mana? Aslinya dari mana orang tuanya? Apa dari kota Bengkulu ini? Atau dari Padang? Atau dari orang daerah mungkin Medan? Mana nih?
1: Bengkulu.
0: Bengkulu ya?
1: Iya.
0: Bengkulu asli.
1: Iya.
0: Oke, okay. Tahu nggak kalau Jesse orang tuanya itu kalau maminya dari kota Bengkulu juga atau orang Rejang atau orang mana nih?
1: Orang Bengkulu.
0: Bengkulu juga?
1: Iya.
0: Kalau bapak, papa?
1: Medan.
0: Orang Medan. Oke. Kalau aja saya bisa bahasa Medan enggak nih?
1: Enggak bisa sih.
0: Enggak bisa. Pernah tapi mendengarkan Bapak, Pak Papa ya. Papanya bahasa Medan pernah mendengar?
1: Pernah.
0: Pernah ya? Oke. Gimana contohnya kalau satu kata atau dua kata? Bahasa Medannya itu gimana? Cara ngomongnya gimana? Benar enggak tuh?
1: Iya.
0: Oke deh. Kalau di Bengkulu Tengah tinggal di desa mana nih, Jesse?
1: Desa apa?
0: Boleh maminya? Desa mana, Jam? Pasar Pedati.
1: Iya, sebenarnya.
0: Di Pasar Pedati. Oke deh. Nah, boleh nih, Jess ya, cerita nih, Jess ya. Awal mulanya Jesse ini bisa nyanyi ini gimana ceritanya nih? Kok bisa hobi nyanyi nih? Gimana? Boleh cerita agak panjang-panjang dikit biar teman-teman di rumah tuh nanti tertarik juga. Oh, ternyata begitu ya. Aku juga pengen ya. Boleh nih, Jess. Gimana nih, Jess?
1: Kan dari TK aku didengar guru.
0: Oh, coba nyanyi ke depan didengar guru.
1: Iya, pas aku kan ada teman yang bilang kita nyanyi ikan pais. Nah, baru aku malah didengar guru bagus suaranya.
0: Oh, pertama kali nyanyi coba-coba itu apa? Nyanyi di kelas tuh acara apa itu atau nyanyi-nyanyi biasa tuh, Jess?
1: Kan teman bilang ini aku punya lagu, lagu ikan pais. Nah, katanya coba nyanyikan dulu.
0: Oh.
1: Baru pas itu kita coba sama-sama nyanyikan ikan pais. Baru ada saat guru dengarkan saya nyanyi, baru apa?
0: Disuruh nyanyi.
1: Dengarnya bagus.
0: Oh, pertama coba Jesse dulu ke depan gitu ya? Apa biasa aja di meja-meja biasa saja?
1: Maksudnya paduan.
0: Oh, rame-rame begitu?
1: Iya.
0: Iya. Terus Jesse coba ikan pas masih hafal enggak sedikit?
1: Hafal.
0: Coba kita dengarkan ya teman-teman di rumah yang penasaran dengan suaranya Ade atau Kakak Jesse ini ya.
1: Iya.
0: Kita sama-sama dengarkan gimana dia kalau dia menyanyikan lagu ikan pais. Pasti yang pengen dengarkan di rumahnya. Yang di rumah ikutin ya. 1, 2, 3. Boleh.
1: Ikan pais lemak rasanya dibungkus

0: Oke, itu sepintas ya di sana. Ternyata yang betul udah ada fibranya begitu ya di ujung-ujungnya ya. Itu pertama kali Jesse nyanyi itu umur berapa dulu, Jess? Masih kecil, kelas 1 SD kah? 2? Atau masih TK?
1: Kelas 6. Bukan kelas, sebenarnya kelas TK.
0: Masih TK udah belajar. Yeah. Pas mulai nyanyinya berapa tuh? SD kelas? Kelas
1: 2.
0: Oh, kelas 2. Nah, kalau dari TK-nya kan ada tuh. TK enggak dulu tuh, Jess? Apa langsung SD?
1: Dari TK. Ya. SD 1. SD kelas 1, baru SD kelas 2.
0: Kelas 2 ya. TK dulu tuh udah hobi nyanyi belum? Waktu masih TK. Apa belum ya? Belum nampak ya atau belum berani atau memang belum hobi? Gimana dulu tuh?
1: Belum hobi
0: ya. Ternyata pas SD baru tahu ternyata Jesse bisa nyanyi gitu ya. Kalau papa sama maminya itu yang suka nyanyi, siapa yang suka nyanyi? Kan ada di rumah tuh kita dengar orang tua kita. Kalau si Kak Arpan nih, saya lihat papanya Kak Arpan suka nyanyi nih. Kalau ibunya Kak Arpan enggak suka nih. Kalau Jesse, bapaknya suka nyanyi atau yang maminya? Atau dua-duanya?
1: Dua-duanya sama apa ya? Sama nenek.
0: Oh, nenek juga suka. Iya. Memang pantesan ya. Ternyata memang sudah suka nyanyi di JC ini ya di sana ya. Nah, jadi buat adik sanak kami segalonyo yang enggak bergabung, yang enggak bertanyo, boleh silakan di line telepon, kita buka line telepon kita di 0736732194. Boleh silakan telepon adik sana, boleh kita angkat nanti yang enggak nanyo-nanyo soal prestasi-prestasi pengalaman-pengalaman dari JC ini ya. Orang tuanya yang punya anak berprestasi di sana, baik nyanyi, juara kelas, waduh, bangga betul kita ya. Jangankan orang tuanya, kita aja mendengarkan, mendapatkan cerita, melihat itu ikut bangga juga, apalagi kita punya anak. Maka salah satunya anak prestasi adalah JC kita ini. Yang pertama Henox Yusuf Kenzi, siswa SDN 2 Bengkulu Tengah. Boleh nih menyapa-nyapa dulu nih teman-temannya sama guru-gurunya di sekolah. Boleh, siapa nanti mereka mendengarkan, Jess. Boleh. Siapa nih nama-nama gurunya, nama-nama teman-temannya?
1: Ada Askari.
0: Askari ya, itu teman kelasnya ya?
1: Iya. Baru Abi.
0: Baru Abi, ya.
1: Fatian.
0: Pino.
1: Untung.
0: Ada banyak ya. Gurunya, Angka. Gurunya berapa nih? Apa ada berapa guru yang kamu ini?
1: Bu Lydia
0: ya.
1: Bu Eco.
0: Mbak Eco juga ada ya.
1: Bukan Bu Eco sebenarnya, Pak Eco.
0: Pak Eco.
1: Ya.
0: Pokoknya semua guru-guru SDN 2 Bengkulu Tengah ya.
1: Iya.
0: Oke, mudah-mudahan guru-gurunya di sana sehat, ya umur panjang, dan semakin bisa melahirkan anak-anak yang berprestasi. Kalau boleh tahu nih, Jess, pertama kali Jess ini lo ikut lomba tuh lomba apa nih? Pertama sekali?
1: Lomba nyanyi.
0: Nyanyi, di mana tuh pertama sekalinya?
1: Di Mega Mall.
0: Oh, di Mega Mall. Kapan tuh, Jess? Udah lama? Itu pertama kali ya? Iya. Itu lomba nyanyi, apa itu? Pertombaan apa itu kalau Jess masih ingat?
1: Warnai fashion show, baru nyanyi.
0: Mewarnai sempat juga ikut ya?
1: Enggak.
0: Kemarin ke fashion show ya, pertama sekali?
1: Enggak. Sebenarnya enggak, bukan di situ sih fashion show pertama kali.
0: Kalau lomba yang paling pertama bener, mau menang enggak menang terserah, yang penting pertama kali Jesse ikut lomba yang apa tuh kalau ingat? Ada enggak?
1: Nyanyi
0: ya? Kapan tuh? Udah lama?
1: Belum.
0: Oh, belum. Oke deh. Nah, di sana ya. Jadi juara solo song. Nah, kalau fashion show ini kapan nih? SD sekarang nih lah atau sudah berapa tahun yang lalu? Ya.
1: Berapa tahun yang lalu?
0: Lombanya
1: enggak. Sekarang.
0: Oh, belum lama. Ya. Belum lama di mall.
1: Ya, di mall.
0: Di mall ya. Menang.
1: Menang.
0: Oke deh. Nah, kalau fashion show tuh boleh nih, mungkin Jesse mau cerita dengan teman-teman kita di rumah, kira-kira apa yang harus dipersiapkan Jesse supaya kita menjadi menang tuh? Apa nih kalau fashion show?
1: Itu.
0: Apa nih?
1: Jalan harus itu rapi, baru ini sini harus dua tangan kayak gini.
0: Oh, itu dilatih juga ya? Oh ya. Jangan ngembang-ngembang begini ya?
1: Enggak.
0: Oh,
1: enggak iya, juga iya. Kayak gitu.
0: Jadi gimana? Maksudnya harus
1: dan pala jangan ke bawah, harus ke depan.
0: Oh ya, kebanyakan juga kalau orang belum belajar kan mungkin begini berjalannya kan? Atau terlalu melongak begini kan? Enggak boleh aja sih ya?
1: Enggak.
0: Jadi kepala kita harus datar, tangan kita harus kasih jarak dua jari.
1: Iya.
0: Terus kaki kita gimana kalau jalan? Apa ngangkang-ngangkang atau gimana tuh, Jess? Hah?
1: Kayak biasa.
0: Oh, biasa aja ya.
1: Tapi jangan kayak gini aja, jangan kayak robot.
0: Oh, ada juga orang kayak. Oke, Jess. Kayaknya ada yang menelpon ya, Jess ya. Kita kita terima dulu, nanti kita lanjut lagi obrolan kita ya. Okay. Kayaknya ada yang mau bergabung nih, kita langsung terima nih. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Om.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Pelangi.
0: Oh, dengan Pelangi. Pelanginya di mana tinggalnya Pelangi?
2: Di Pagar Dewa, Om.
0: Oh, di Pagar Dewa. Nih, Jess, ada Pelangi nih di Pagar Dewa. Pelanginya, Pagar Dewanya di dekat mana tuh, Pelangi?
2: Dekat pasar pagi, Om.
0: Oh, Jess, di Pagar Dewa itu ada pasar pagi namanya. Ini Pelangi nih. Pelangi, di sini ada kakak JC nih, Pelangi.
2: Halo, kakak JC.
1: Halo juga.
0: Ah, halo juga katanya. Pelangi, kamu mau apa? Kamu mau kasih pertanyaan enggak sama kak JC nih?
2: Iya, Om.
0: Boleh, apa pertanyaan nih kira-kira buat Kak JC? Boleh, silakan.
2: Mau tanya. Bagaimana cara biar kita pede saat mau tampil ke panggung?
0: Oh, iya. Terus masih ada nggak yang lain lagi?
2: Terus yang kedua, apa saja yang dipersiapkan sebelum
1: macet-macet, putus-putus.
0: Putus-putus nih, ulang lagi pertanyaan keduanya, Pelangi. Halo, Pelangi.
2: Iya.
0: Pertanyaan keduanya diulang lagi ya. Boleh, silakan.
2: Oke. Okay. Apa saja yang ulang.
0: Oke, okay, apa?
2: Apa saja yang dipersiapkan sebelum pentas?
0: Oh, iya. Sebelum pentasnya.
2: Sebelum dijawab ya, kakak
0: deh. Sebentar Pelangi, kalau Pelangi umurnya berapa sih?
2: 5 tahun, Om.
0: Udah sekolah belum?
2: Belum, Om. Bulan Juli baru masuk.
0: Masuk SD atau masuk TK?
2: Masuk TK.
0: Oke deh, semoga Pelanginya nanti jadi anak berprestasi juga ya.
2: Amin.
0: Oke deh, dadah Pelangi.
2: Dadah, Om.
0: Iya, assalamualaikum.
2: Dadah, Kak Jesse.
1: Dadah juga.
0: Dadah juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Jess, itu Pelangi. Kayaknya sudah mendengarkan siaran kita nih Jess. Oke Jess, boleh jawab dulu ya?
1: Iya.
0: Pertanyaan tadi kira-kira apa tadi, ingat gak nih Jess?
1: Itu.
0: Pertanyaannya tadi, yang pertama tadi, bagaimana cara biar kita pede waktu kita mau pentas? Kan ada juga ya kita nih, kan kadang-kadang kita sebelum pentas nih kita ini bisa menang nih. Ketika kita bergerak ke depan, gup gup gup gup, jantung kita kan gup gup gup gup. Ada juga orang tuh kalau sandai kan mau lomba puisi nih, lupa semua tuh Jess. Bahkan ada yang nangis, ada juga nangis tuh. Nah, tapi gimana cara Jess biar nanti mungkin mau lomba nyanyi atau mau lomba fashion show biar kita tetap rasanya aman ini? Gimana nih kalau menurut Jess sendiri, Jess?
1: Harus pede.
0: Gimana biar pede nih?
1: Jadi jangan ngeblank. Blank itu hilang semua di otak.
0: Oh iya, konsentrasi berarti ya?
1: Iya. Uh-huh. Baru kalau
0: mungkin harus makan dulu ya?
1: Iya.
0: Uh-huh. Malamnya jangan begadang mungkin ya?
1: Iya.
0: Kalau kita begadang mungkin kita nanti apa ya? Ngantuk-ngantuk kita mau sejak mau jalan-jalan malah ketiduran lagi berjalan kita fashion show, kan? Bener gak Jel? Ah, terus apa lagi? Biar kamu gak pede. Apa kamu?
1: Harus belajar di rumah.
0: Oh iya iya iya iya iya. Ya. Jadi kita harus yakinkan dulu kita ini bisa dulu. Ya. Biar nanti kita tuh agak bisa nih. Bener. Ah, ya. Masih ada lagi Jess? Nah ini.
1: Jangan, kalau grogi itu dibilang nervous.
0: Oh nervous.
1: Kalau nangis gak tahu.
0: Nah kalau apa namanya Jesse, pengalaman Jesse pernah nggak semacam grogi sedikit awal-awal, pernah nggak gup
1: enggak
0: ya?
1: Iya,
0: pokoknya kalau Jesse itu pokoknya hajar aja gitu ya?
1: Jadi kayak gini,
0: gimana nih
1: awal
0: gimana
1: ceritanya
0: nih? Gimana nih ceritanya?
1: Jadi kan aku mau les,
0: oh
1: itu mau daftar les fashion show,
0: aduh
1: kan di situ ada lomba langsung, aku jalan situ. Kan mama aku tari untuk nyanyi. Jadi aku langsung mau nyanyi. Baru pas itu pas nyanyi itu aku butuh teks.
0: Ayo butuh teks. Mau ya. mana teks yang begitu ya?
1: Ya.
0: Terus
1: baru situ boleh main teks. Tapi lucunya baru nanti kan ada aneh itu.
0: Kenapa
1: teksnya
0: itu? Kenapa aneh itu
1: teksnya agak aneh. Baru aku bilang aku nggak nangis, aku bilang itu salah teks.
0: Oh jadi lucu jadinya ya.
1: Iya.
0: Misalnya saya mau nyanyi yang ini tapi teksnya lain iya. Teksnya pernah kejadian juga ya. Nah mungkin kalau Jesse lihat juga ya, jadi mudah-mudahan pelangi di rumah sama teman-teman tadi mudah-mudahan sudah mendengarkan ya tips dari Kak Jesse. Yang pertama kata Kak Jesse, kita harus belajar dulu biar kita pede nanti ya. Kalau kita udah bisa misalkan lomba nyanyi nih, kita harus hafal dulu, nanti kalau kita sudah hafal kita aman nih, aku udah hafal nih, kan begitu
1: ya.
0: Kemudian juga yakin aja kan Jess
1: ya.
0: Jangan ragu menang kalah itu urusan belakang kan, untuk menang kalah.
1: Kalau kalah enggak apa-apa. Kan itu cuman itu lomba.
0: Bener. Kebanyakan orang nih Jess, ayo aku enggak mau nanti aku kalah. Kan cemen juga ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau kita kalah biasa aja. Menang syukur, kalah besok lagi kita lomba lagi kan. Nah, Jess, ada enggak kamu pengalaman kalau bahasa kita nih melihat teman-teman lomba tuh apa aja yang bikin tingkah lakunya lucu? Apa nangis? Apa mereka lupa? Boleh cerita nih dong sama teman-teman. Kan kami enggak lihat juga langsung lomba. Jess bisa cerita dengan kita apa nih, Jess?
1: Jadi pas awal-awal kan aku salah gitu. Teks. Mereka ketawa.
0: Oh, yang lain ketawa?
1: Iya. Kalau nangis juga enggak ada sih.
0: Enggak ada. Nah, kalau yang teman-teman lain yang Jesse lihat, yang lain peserta lain, ada enggak yang lucu-lucu kejadian waktu lomba? Ada yang mungkin nangis atau yang lain, bukan Jesse, yang lain enggak kamu lihat, ada enggak? Ceritanya, ceritakan dong pengalaman teman-teman lomba
1: dulu. Ada sih.
0: Enggak ada ya?
1: Iya.
0: Oh, kata maminya, ternyata Jesse ini ikutnya bukan lawannya anak kecil semua ya, ada yang udah gede-gede ya?
1: Iya.
0: Hebat berarti ya.
1: Namanya dewasa semua. Di awalnya langsung juara 3 lah. Nyanyi.
0: Nyanyi ya?
1: Iya. Pas juara 3 itu nyanyi di awal-awal.
0: Yang pertama.
3: Dia pertama kali ikut lomba itu tuh
0: Oke. Oh deh, oke deh. Jadi di sana ya, kita mendengarkan juga dari maminya orang tua Jesse ini ternyata pernah juga menang lawan orang-orang dewasa nih, selosong nih ya. Oke, kita doakan terus semoga murid JC ini semakin bertambah umur nanti, semakin jago nyanyi, semakin jago juga fashion show. Nah, kita tanya Amin. Dulu nih. Kita tanya dulu nih JC ini. Jess, cita-cita kamu jadi apa sih?
1: Jadi artis.
0: Memang betul ya. Oke deh, selain lagu, jadi kita penasaran juga nih, selain lagu yang ikan pais tadi, apa lagu-lagu jazz yang suka nyanyikan? Mungkin pentas atau apa nih jazz?
1: Lagu?
0: Lagu apa nih kira-kira yang lain, yang selain tadi nih?
1: Apa ya? I was remember this way.
0: Itu bahasa ini ya?
1: Inggris.
0: Coba sedikit bisa nih, aduh adik sana ya, anak-anak di rumah, adik-adik di rumah, ternyata jazz ini juga bisa lagu bahasa Inggris nih. Mau dengar ya? Coba Jess, boleh sedikit ya? Gak usah panjang-panjang, boleh dikit aja. 1, 2, 3.
1: In Arizona sky, burning in your eyes. You look at me, babe, wanna catch on the fire. It's burning my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So don't watch her, but I can't find other words. Every time we say good, baby, it hurts.

0: keren keren keren, gak pantas aja sih sering menang ya. Ternyata bukan hanya lagu daerah, lagu anak-anak biasa, lagu barat juga udah bisa nih. Nah kalau lagu bahasa Inggrisnya yang ngajarin siapa nih Jess?
1: Coach.
0: Coach, memang ada, oh, kalau Jess ini memang les nyanyi betul ya?
1: Iya.
0: Di mana tuh Jess?
1: Di JPT.
0: JPT di mana tuh? Oh di kota Bengkulu ya, suka merindu. Oh, oke.

0: udah kayak bangun tidur.
1: Itu untuk lagu apa itu? Untuk nada yang paling rendah, bukan?
0: Iya.
1: Nah, terus apa lagi udah itu?
0: Modal voice.
1: Gimana tuh, Jess?
0: Kayak kita ngomong.
1: Oh, yang biasa aja.
0: Iya.
1: Nah, terus?
0: Chest voice.
1: Apa itu?
0: Dia juga ngomong, tapi ada nada tingginya sedikit. Halo, kayak gitu. Nah, kalau belting ini, halo.
1: Oh, terus ada tiga lagi?
0: Ada lagi, ada head voice.
1: Gimana tuh?
0: Baru falset.
1: Fals, agak fals, gimana tuh? Yuk, gimana tuh?
0: Itu saat aku nyanyi itu baru keluar falsetnya.
1: Oh, tinggi lagi?
0: Enggak.
1: Oh, enggak. Oh.
0: Itu tipis kalau nih, kalau chest voice itu tinggi tapi
1: ya? Dia tuh
0: berat.
1: Enggak. Oh, tinggi tapi enggak kencang gitu ya?
0: Tinggi tapi berat. Baru kalau
1: bingung juga gitu. Memang sulit juga belajar ya.
0: Voice juga tinggi tapi ringan.
1: Ada yang tinggi tapi berat, ada juga tinggi tapi ringan.
0: Iya.
1: Oh, semacam itu ya. Kalau Jesse sendiri pelajar itu sulit enggak? Oh, bentar Jesse ya. Kayaknya ada teman-teman ingin belajar, ingin bertanya nih sama Jesse, banyak tertarik nih. Halo, assalamualaikum. Terputus nih. Dicoba lagi ya. Hanya sekedar mau halo saja ini. Kita angkat diam-diam aja nih. Aduh. Ayo, mumpung belum selesai nih, jarang-jarang nih Kak Jai sini berangkat ke sini. Yang penasaran, anak-anaknya, adik-adik ingin bergabung juga boleh. Kita angkat lagi teleponnya ya. Kami ulangi buat anak-anak, adik-adik kami yang di rumah yang baru bergabung, yang baru mendengarkan siaran kita. Hari ini kita acara Cikal ya. Cikal ini tentunya seperti yang kami sampaikan tadi, cerdas, inspiratif, kreatif, aktif, lincah. Wah, anak siapa sih itu ya? Ya udah, cerdas, inspiratif pula, kreatif pula, aktif dan juga lincah. Sebab ini perlu semua nih, Jess. Kalau dia cerdas, inspiratif, kreatif, aktif, tapi tak lincah, tinggal diam aja, itu enggak juga enak ya. Nyanyinya bagus sih, tapi dia nyanyinya cuma enggak bergerak-bergerak begini doang. Enak enggak aja segera-gera aja? Enggak ada lincah-lincah. Kalau nyanyi itu kan harus bergerak-bergerak gitu kan?
0: Iya, harus menguasai panggung.
1: Iya, tapi kalau sebenarnya kita, balonku ada, enggak bergerak nih, itu enggak juga menang, Jess.
0: Iya. Harus ada ekspresi.
1: Iya, iya. Ekspresi. Oh, iya. Nah, kalau saya Jess nyanyikan apa nih? Contoh bisa dikit aja tapi pakai ekspresi boleh guys, tangannya boleh Jess ini. Apa nih? Nyanyi apa nih? Contohnya aja.
0: I will go on.

0: Jadi memang agak kita mendalami tadi ya, kalau ini masih kecil ini, adik sanak di rumah ya, sudah bisa belajar nyanyi, sudah bisa menjawai. Kadang-kadang orang tuh bisa nyanyi doang, tapi sekedar nyanyi bergerak aja deh gini aja. Nah, tinggal kalau nyanyi di sekolah tuh cuma sekedar tepuk-tepuk tangan aja. Balonku ada 5, ya kan? Jess, tapi Jess udah bisa begini-begini. Tapi jangan sampai kita begini, jangan sampai kita tertidur, Jess. Oke deh. Nah, jadi tanpa terasa kita sudah jam 10.44 ini di sana ya. Nah, ternyata Jess ini juga termasuk siswa ranking juga di kelas, Jess ya. Oke, sejak ya ranking itu dari kelas 1 atau kapan nih, Jess?
1: Kelas 1 itu. Kelas 1 juara 2.
0: Juara 2.
1: Baru kelas 2 juga juara 1.
0: Juara 1.
1: Iya.
0: Sekarang juara, kelas berapa sih?
1: Kelas 2.
0: Ke kelas 2 ya. Iya. Waduh, luar biasa. Nyanyi bisa, presentation bisa, apa tuh public speaking juga bisa,

0: juara juga deh. Waduh. Udah ada enggak berapa piala di rumah tuh, Jas?
1: Lupa
0: ya. Oke, tapi yang penting udah banyak juara nih. Kalau udah juara pasti banyak sudah pialanya. Itu yang paling penting. Nah, ada juga nih yang WA sudah nanya nih di WA kita nih, ada Daily. Kak, halo Kak JC katanya. Kak JC, boleh dong kalau bisa puisi, baca puisi sedikit. Bisa enggak gitu puisi? Pernah puisi enggak? Kalau ada, kalau enggak bisa enggak apa-apa ya. Nih. Oh, jarang puisi ya. Kalau puisi kurang suka. Kalau ini cerita pendek? Yang sedikit aja. Kayak gimana sih orang lomba cerita tuh, seperti apa, Jas?
1: Lomba cerita itu ngomong, jangan ngasal-ngasal juga ceritanya.
0: Jangan ngasal.
1: Yang dikasih teksnya harus dihafal. Kalau gak hafal, kalau di situ harus hafal. Ya, gak apa-apa.
0: Nah, kalian ada gak Kak Jesse yang sedikit bisa menghafal cerita diceritakan sini, biar gaya seperti apa orang yang bercerita itu loh, ada nggak cerita tentang apa nih gayanya? Mungkin ya. Ada seekor kelinci misalnya, mereka berteman dengan seekor gajah. Ada nggak?
1: Ada sih.
0: Coba dikit aja, nggak apa-apa.
1: Ada Pak Tani dan Bu Tani pergi ke ladang. Baru mereka itu ngambil sayur. Baru pas pulang ada bebek.
0: Oke.
1: Dan dia bertelur emas. Dan mereka itu memanfaatkan telur emas itu.
0: Oke.
1: Baru lama kemudian ini apa ya? Ini langkah-langkah aja.
0: Ya, singkat-singkat aja maksudnya, yeah. Jess. Oke.
1: Baru di otak mereka muncul kejahatan.
0: Berpikir kejahatan ya?
1: Iya. Untuk sembeli si
0: bebek tadi.
1: Iya. Biar mendapatkan telur emas.
0: Oh, ibunya dibunuh maksudnya itu ya? Bebek tadi ya?
1: Iya.
0: Oke, itu contoh adik sanak ya, anak-anak kita nih. Berarti Jesse ini sudah bisa menghafalkan cerita tadi. Artinya otaknya sudah luar biasa di sana, sudah mulai berkembang dari kecil terus sama-sama semakin cerdas ya. Nah, Jess dan juga anak di rumah mungkin yang lagi nyimak siaran kita ya, bisa juga lihat di RRI Net ya. Yang ketinggalan nanti buka di YouTube RRI Net acara Cikal ya di RRI Perempat Bengkulu. Kita dengarkan satu lagu dulu, Jess ya.
1: Iya.
0: Dengan lagu satu lagu dulu, baru nanti kita akan hadirkan kesimpulan di akhir acara kita nanti. Ada lagu ini, Naik-naik ke Puncak Gunung. Ini lagu anak-anak bener nih ya. Kita dengarkan sama-sama.

0: Oke, di sana terima kasih masih bersama kami di dalam acara Cikal. Tentunya kita masih bersama JC. Hari ini di sana sudah dari pukul 10 lewat 10 tadi kita ngobrol-ngobrol soal kemampuan JC yang masih berusia muda. 8 tahun, Jess? 8 tahun, ya. Kemudian juga kelas 2 SD. Sudah banyak sekali punya prestasi, di antaranya nyanyi solo song ya. Yeah. Public speaking juga, cerita termasuk fashion show juga. Jess, katanya ceritanya sebentar lagi akan ikut lomba kemana, Jess?
1: Ke Goes to Bandung.
0: Goes to Bandung. Kapan tuh, Jess?
1: Tanggal 23.
0: Tanggal 23. Bulan?
1: Bulan 5.
0: Bulan ini ya? Bulan 6, bulan depan ya. Itu boleh ceritakan, Jess. Itu lomba apa tuh, Jess? Boleh cerita sama teman-teman?
1: Lomba nyanyi.
0: Nyanyi?
1: Iya.
0: Nyanyi apa itu? Dalam rangka
1: nyanyi
0: acara
1: apa? Sama tuh? Pencari bakat.
0: Adik sana di rumah, teman-teman, kita doakan Jess ini ya. Mudah-mudahan nanti tanggal
1: 2. Sama IJP.
0: IJP ya, iya. Nanti tanggal 23-nya mau berangkat ke Bandung ya?
1: Iya.
0: Ke Bandung itu sama orang tuanya saja atau sama guru-gurunya atau gimana tuh, Jess?
1: Sama orang tua.
0: Orang tua. Tuh IJP sama mama-mamanya, sama papanya juga ya nanti ya.
1: Iya. Enggak, papanya enggak bisa.
0: Enggak bisa. Kenapa nih? Terbalik. Oke deh. Teman-teman IJP juga ada ya.
1: Ya.
0: Ada yang nyanyi, ada yang main musik, ada fashion show juga. Oke deh. Jadi anak-anak, adik-adik di rumah, kita doakan JC sama teman-teman nanti bisa berhasil ya ke Bandung
1: dan ke Jakarta.
0: Wah, gimana, sudah siap belum JC untuk hadapi lomba tuh, JC?
1: Yang fashion show belum sih.
0: Yang nyanyi?
1: Ya sedikit. Udah bisa sedikit.
0: Nanti nyanyi apa, Jesse?
1: WhatsApp.
0: Itu bahasa apa tuh? Bahasa ini lagi? Bahasa
1: Inggris.
0: Inggris lagi? Ya. Coba dikit, awalnya aja.
1: 25 years on a still.
0: Itu yang semangat ya.
1: Dan drive kill a new hope for this nation. Arisa quickly and initiate that war man and brotherhood of man.
0: Okay, nanti dirahasiakan dulu ya. Nanti yang pengen dengar nanti ketika JC ini sudah lomba, kita sama-sama nanti dengarkan ya, mungkin ada rekamannya nanti ya. Okay, JC pengen semangat ya, JC ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau fashion show itu bajunya harus bagus ya, JC? Atau gimana tuh, JC? Pakaian dinilai juga enggak?
1: Pakaian dinilai.
0: Nilai juga ya, pakaian dinilai.
1: Iya.
0: Ekspresi kita.
1: Iya.
0: Ya
1: sampai grogi.
0: Kelihatan bener ya orang kalau grogi ya, jalannya tuh ya. Mungkin agak gimana tatap.
1: Kayak lantang gitu.
0: Enggak
1: kayak apa ya?
0: Kayak orang apa ya? Enggak ada tujuan jalannya, agak melengok-melengok ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Nah, terakhir Jess ya, di akhir kebersamaan kita, apa harapan-harapan JC untuk kedepannya, untuk JC biar JC nanti biar tambah semangat lagi. Mungkin punya semacam idola, penyanyi-penyanyi siapa ya kalau JC idolanya?
1: Judika, Bon Jovi.
0: Oh.
1: Lady Gaga sama Celine Dion.
0: Celine Dion.
1: Sama Bryan Adams.
0: Ya. Lagu-lagu Judika suka kamu? Apa ya,
1: suka
0: juga ya. Berarti JC ini suaranya tinggi buat JC ya?
1: Iya.
0: Oke. Kemudian kalau sudah idolanya sudah disebutkan JC, siapa tadi, ada Judika juga ya?
1: Iya.
0: Apa yang membuat kamu suka dengan Judika tuh, JC?
1: Itu.
0: Apa suaranya?
1: Suaranya
0: tinggi.
1: Tinggi melengking. Lagunya bervariasi.
0: Bervariasi. Ada yang rendah ya, ada yang tinggi. Oke deh. Nah, di sana anak-anak di rumah, ada di rumah, inilah ya obrolan kita dengan JC. Namanya Henox Yusuf Kenzi
1: Benedict Silalahi.
0: Wah, itu luar biasa ya. Anak dari, kalau nama maminya siapa?
1: Jesse.
0: Oh, kalau papinya?
1: Dipanggilnya ya?
0: Mm-hmm, dipanggilin siapa kalau papinya?
1: Masih Jesse.
0: Jesse juga? Yeah. Oke, terima kasih Jesse ya.
1: Iya.
0: Sukses terus, semangat terus. Nanti lombanya di Jakarta, di Bandung, jangan pernah grogi. Ini okay. Loh orang Bengkulu nih yang akan siap menang. Jadi gak usah takut, nanti pede aja nih jalan kita. Ah, pokoknya gak usah, aduh orang nih misalnya kok pakainya bagus banget, oh tuh mungkin rame pendukung. Kita gak usah takut, Jess. Jalan aja kita, Jess. Nah, kita tampakkan nih Jess ini, anak ganteng dari Bengkulu ini nih. Ah, gimana? Boleh, boleh, silakan.
1: Stop membuli kita.
0: Maka apa? Dukung?
1: Dukung lagu Jesse ya.
0: Ya mana tuh lagunya tuh? Boleh disampaikan.
1: Stop membuli. Stop membuli. Kita semua sama.
0: Itu lagunya Jesse ya?
1: Iya.
0: Nah, terus sedikit ya, di akhir ya.
1: Stop membuli. Kita semua sama. Stop membuli. Kita semua berharga. Stop membuli. Sayangilah sesama. Stop

0: Oke, luar biasa. Ternyata JC sudah punya lagu tersendiri. Kita dukung ya. Kalau JC pengen dukung, kita pasti dukung nih. Karena suaranya bagus, makna lagunya juga bagus. Semangat JC ya.
1: Iya.
0: Menang, menang, menang nanti pokoknya ya. Dan terus tampilkan prestasi.
1: Amin.
0: Nah, anak-anak di rumah, bunda-bunda di rumah, mari kita dukung prestasi, kemampuan-kemampuan anak-anak kita semuanya. Karena setiap anak punya prestasi, punya kemampuan, silakan dukung. Yang pacak nyanyi, ajarkan nyanyi, leskan nyanyi. Yang pacak cerita, dukung terus. Siapa sih yang tidak bahagia, tidak bangga kalau punya anak yang cerdas dan berkualitas. Makasih JC ya.
1: Iya.
0: Makasih juga mami, papinya yang mendukung ya, mengantar ke RRI juga. Yakinlah kalau orang tua mendukung, anak pasti akan sukses selama-lamanya ya, sukses di dunianya masing-masing juga. Sekali lagi terima kasih untuk JC, untuk semuanya, mudah-mudahan cita-citanya terkabul, jadi artis terkenal nanti ya. Kalau sudah terkenal nanti ingat ya, oh dulu saya pernah ke RRI Bengkulu nih, aku juga mau mampir nih. Nah, nanti Karpon udah tua nih, iya lo JC, kamu kok udah tua, udah besar nanti kan, pernah kenal nggak sama, ah oh, nih dulu yang sama saya dulu nih ya. Oke. Oke deh, tepuk tangan semua di rumah. Makasih JC, sampai ketemu lagi.

0: Mabel, kisah seorang putri cantik yang tidak berbicara. Cahaya bulan menyinari seluruh negeri. Terdengar suara tangis bayi mungil yang baru saja lahir. Satu keluarga besar yang kaya raya menyambut kedatangan bayi itu dengan sukacita.
1: Akhirnya, kau datang juga, Nak. Ibu telah menunggumu sejak lama.
0: Di negeri itu memiliki satu tradisi unik. Setiap bayi yang baru saja lahir harus segera dibawa keluar rumah agar mengenali dunia luar. Oh, sinar rembulan terlihat memantul di kulitnya yang bersih. Ia seolah bersinar. Semua orang yang melintas terpana pada kecantikan bayi itu. Setelah dirasa cukup, bayi perempuan itu dibawa masuk lagi ke dalam rumah.
1: Aku dan ayahmu sudah sepakat untuk memberimu nama Label, yang berarti cantik.
2: Kelak, kau akan tumbuh menjadi putri tercantik di negeri ini.
0: Label tumbuh sesuai dengan namanya. Parasnya sangat cantik, rambutnya panjang, berkilauan dan terurai indah. Di usianya yang 5 tahun itu, tidak ada satupun anak perempuan yang bisa menandingi kecantikannya.
3: Kau cantik sekali, Nak.
0: Seorang ibu hamil duduk di taman sambil memandangi Label.
4: Semoga anakku tumbuh menjadi gadis cantik, seperti Label yang sedang mengejar kupu-kupu itu.
5: Wajahnya saja yang sama dengan Label. Yang lainnya tidak perlu. Anak kita harus bisa berbicara. Jangan seperti Label yang selalu terdiam.
0: Benar sekali. Gadis kecil nan cantik itu tidak pernah berbicara sedikit pun.
2: Kamu ingin makan apa hari ini, Nak? Steak, pasta, atau ayam panggang kesukaanmu?
0: Namun, Label hanya tersenyum dan memandang ayahnya. Ia tidak menjawab pertanyaan itu sama sekali.
1: Bagaimana ini ya? Apakah Bel akan terus seperti ini?

0: Di sana anggota Komisi MP DPD RI atau MPR RI Daerah Pemilihan Bengkulu Destita Khairiasani mendorong percepatan pengakuan hutan adat seluas 600 hektar yang diajukan dua komunitas masyarakat adat di Kabupaten Sleuma. Hal itu disampaikannya saat menghadiri peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat 2026 yang digelar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN Bengkulu di Desa Pasar Sleuma, Kecamatan Sleuma Selatan. Dalam kegiatan tersebut diserahkan dua dokumen usulan hutan adat kepada pemerintah Kabupaten Sleuma disambut langsung oleh Wakil Bupati Gustianto, disaksikan Senator Destita. Dua usulan tersebut berasal dari komunitas adat Pasar Sleuma dan Penago Baru Sakti yang tergabung dalam AMAN. Apoteker lulusan Universitas Indonesia itu mengatakan pengakuan hutan adat menjadi salah satu hal yang perlu didorong karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam mendorong perekonomian dan kelestarian hutan adat. Apalagi saat itu pemerintah menargetkan percepatan pengakuan 1,4 juta hektar hutan adat di Indonesia. Usulan yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah menurut Destita perlu segera ditindaklanjuti agar proses pengakuan hutan adat di Sleuma dapat berjalan. Jika terrealisasi, keberadaan hutan adat juga diharapkan mampu mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa kunjungi laman rri.go.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

0: 91,7 FM Rere Prompem Kuluh di sana. Apa kabar di pagi hari Iko? Semoga di sana selalu terkabar baik ya dan sehat sentosa lah untuk kita segala. Dan di sana apa kok kegiatan Minggu pagi kok? Apakah golek-golek aja? Apakah di sana kok habis olahraga pagi tadi kan? Banyak juga kita di Bungkulu kan banyak tempat ya dak. Nah, di Balai Buntar Rado kan orang biasanya jalan pagi atau jogging maupun juga cek itu di pantai. Dan di sana selamat di Brando siang hari Iko, hari Minggu 16 Agustus 2026. Dan di sana bakal dikawani dengan Sayo Donga Kamal sampai jam 3 petang kelak. Jadi aningkan terus kami di sana karena bakal terus ada lagu-lagu dan informasi menarik lainnya. Dan selanjutnya kita dengarkan bersama dulu dongeng anak yang satu Iko.
1: Monyet dan kura-kura. Pernahkah kalian melihat hutan yang begitu indah seperti ini? Pohon dan bunga yang tumbuh subur, udara yang sangat bersih, burung berkicau dan semua hewan hidup dengan bahagia. Salah satunya adalah Sam, si kura-kura, beserta dengan sahabat baiknya, Johnny, si monyet. Siapa sangka, kedua hewan yang sangat berbeda ini bisa berteman dengan akrab. Namun, semuanya tidak seindah cerita dongeng. Mari kita saksikan kisah mereka.
2: Seperti biasa, Sam masih saja bodoh. Hari ini pun aku akan menjahilinya. Sama seperti kemarin, kemarin, dan kemarinnya lagi. Aduh, sebentar Sam, tunggu aku.
3: Kau kenapa Johnny? Kamu jatuh lagi. Sungguh ceroboh sekali kamu ini.
2: Aduh, maafkan aku. Tapi kakiku sakit nih, Sam. Sulit buat berjalan. Kamu pulanglah duluan. Aku akan duduk di sini sebentar.
3: Apa boleh buat? Naiklah ke punggungku. Akan ku gendong kau. Jika kita tidak bergegas pulang, nanti keburu malam. Perjalanan kita masih jauh.
2: Bolehkah? Terima kasih sekali. Maaf sebelumnya, Sam. Karena aku terus-menerus merepotkanmu.
3: Santai saja. Kita kan sahabat. Sudah sepantasnya aku menolongmu.
2: Aku naik ya, Sam. Kamu memang sungguh baik hati. Tempurungmu memang nyaman. Aku suka sekali naik ke tempurungmu.
1: Begitulah. Johnny selalu saja jahil dan memanfaatkan kebaikan hati Sam. Hari ini pun dia terkikik geli sambil naik ke atas tempurung sahabatnya. Tidak sedikit pun merasa kasihan pada kura-kura yang kelelahan karena harus menggendongnya. Pagi hari berikutnya, Johnny memiliki rencana yang sangat bagus. Benar-benar bagus.
2: Sam, lihat apa yang kupegang ini.
3: Apa itu? Batang pisang.
2: Benar, tapi ini bukan batang pisang biasa. Ini adalah bibit pohon pisang.
3: Apa bedanya?
2: Kamu ini. Dengarkan aku baik-baik. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita menanam pisang supaya kita tidak perlu capek-capek berjalan mencari makanan?
3: Kalau kita menanam itu, kita tidak perlu lagi keliling hutan untuk mencari makan.
2: Benar sekali.
3: Berarti kita tidak perlu lagi berjalan jauh. Itu sungguh bagus. Kamu sangat ceroboh. Setiap kali pergi mencari makan, kamu selalu saja terjatuh. Dan aku harus menggendongmu.
2: Kamu benar. Dan aku tidak akan merepotkanmu lagi. Ayolah, aku punya dua bibit. Satu milikku, satu milikmu.
3: Baiklah, terima kasih Johnny.
1: Keduanya pun menggali tanah dengan semangat untuk menanam bibit buah pisang tersebut. Johnny dan Sam benar-benar berbeda. Lihat saja keduanya. Sam begitu hati-hati dan penuh perhatian, sedangkan Johnny bekerja dengan sembarangan.
2: Gali, gali, tanam dan tutup. Tutup tanah, pendam semuanya, pendam bibitnya.
3: Kamu harus menanam bibitmu dengan benar, Johnny. Lihatlah aku. Gali lubangmu, masukkan bibitnya, dan tutup kembali dengan benar. Jangan sampai bibitmu rusak.
2: Alah, kamu ini cuma omong besar saja. Asalkan tertimbun tanah, semua bibit pasti tumbuh.
3: Baiklah, terserah kamu saja.
1: Setelah seharian bekerja keras, kedua bibit itu pun berhasil ditanam. Satu bibit tertanam dengan rapi, dan satu lagi ditanam asal-asalan.
3: Sungguh pagi yang indah. Minumlah yang banyak, pohon pisangku. Aku akan merawatmu dengan sungguh-sungguh.
2: Sedang apa kamu? Setiap hari repot sekali mengangkut air untuk menyiram bibit itu.
3: Bibit itu harus dirawat supaya dia tumbuh subur. Kamu juga harus merawat bibit milikmu.
2: Ogah, malas sekali jika harus mengangkut air. Aku lebih suka tidur saja.
1: Demikianlah, di saat Sam bekerja keras merawat bibit pisangnya, Johnny selalu bermalas-malasan. Dalam beberapa hari kemudian, bibit pisang milik Johnny pun layu dan mengering. Musim demi musim telah berganti. Kini tiba saatnya pohon pisang yang dahulu ditanam siap untuk dipanen. Pohon pisang milik Sam berbuah lebat. Sungguh pisang yang cantik. Teman-teman Sam berkumpul semuanya untuk merayakan keberhasilan Sam menanam pisang.
4: Wah Sam, pisangmu besar sekali. Warnanya sungguh cantik.
5: Wah, sepertinya enak sekali ya.
3: Kalian boleh ikut makan bersamaku.
4: Wah, terima kasih Sam.
5: Wah, terima kasih Sam.
1: Sementara itu, pohon pisang milik Johnny sama sekali tidak tumbuh.
2: Hah, mengapa pisang milikku tidak tumbuh? Aku pasti salah memberikan bibit ke Sam. Bibitku pasti bibit yang jelek. Hah, sungguh memalukan. Bisa-bisanya aku kalah dari Sam. Asik sekali si Sam dan teman-temannya. Mereka pasti berpesta pora hari ini. Ah, siapa bilang aku tidak bisa makan pisang? Akulah Johnny, si banyak akal. Hai Sam. Wah, pisangmu tumbuh dengan baik ya. Punya aku layu.
3: Itu karena aku rajin menyirami dan merawatnya.
2: Iya ya, aku memang salah karena tidak mendengarkan nasihatmu. Tapi Sam, bagaimana caramu memetik buah pisang itu? Apa kamu bisa memanjat?
3: Itulah yang sedang kami diskusikan, Johnny. Kami semua tidak bisa memanjat.
4: Benar, sayang sekali kami tidak bisa memanjat. Bagaimana kalau kita robohkan saja?
5: Ide bagus.
2: Jangan, nanti pisangnya rusak jika kalian merobohkan pohonnya.
3: Tapi kami tidak punya cara lain, John.
2: Aku ada ide bagus. Kuharap kalian bisa menerima ide ini ya. Bagaimana kalau aku bantu memetik pisang-pisang itu untuk kalian? Aku ini jago memanjat. Kalian tahu bukan? Monyet adalah raja memanjat.
3: Bagaimana kawan?
4: Ide bagus, Sam. Tidak ada salahnya menerima kebaikan hati si Johnny.
5: Aku juga setuju.
3: Tentu saja, Johnny. Terima kasih atas bantuanmu. Nanti kami akan memberimu beberapa buah pisang sebagai ucapan terima kasih.
2: Oke, semua sudah setuju ya. Aku akan mulai memanjat. Kalian santai saja dulu di bawah.
1: Johnny pun mulai memanjat pohon pisang itu. Dalam 1-2 lompatan saja, dia sudah sampai di atas.
2: Wah, kelihatan enak ini. Hey Sam, aku coba cicip satu dulu ya. Dari warnanya sih kelihatan enak. Tapi kita tidak tahu rasa sebenarnya sebelum mencoba, bukan?
1: Johnny pun memetik satu buah untuk dirinya sendiri.
2: Ternyata tidak enak. Coba aku cari yang lain ya. Kalian tunggu sebentar.
3: Apakah rasanya benar-benar tidak enak, John?
2: Yeah, rasanya pahit. Tunggu sebentar, aku akan icip yang lainnya.
4: Tapi kamu sudah makan banyak sekali. Masa semuanya tidak enak?
2: Kalian kan tidak memanjat. Kalian harus percaya padaku.
4: Sepertinya si Joni menipu kita, Sam.
5: Benar, dia sudah menghabiskan hampir setengahnya dan selalu bilang tidak enak.
3: Joni nih memang selalu saja berbuat sesuka hati. Kali ini aku tidak bisa diam lagi. Kita robohkan saja pohon pisang ini.
1: Ketiga kura-kura mendorong pohon pisang itu bersama-sama. Satu, dua, tiga. Pohon itu bergoyang dengan hebat.
2: Hei, apa yang kalian lakukan?
4: Kami akan menjatuhkanmu.
5: Ini balasan karena kamu telah menipu kami.
2: Tidak, Sam, tolong aku. Aku kan sahabatmu. Tolong!
3: Kali ini kamu sungguh keterlaluan, Joni. Sahabat itu saling menolong, bukannya memanfaatkan.
4: Sudah, Sam, kita pergi saja dari sini.
3: Kalian benar. Ayo kita mencari makan di tempat lain.
2: Aduh. Kepalaku berputar-putar.
1: Oh, sungguh malang nasib Joni. Dia jatuh tertimpa pohon pisang dan tidak ada yang menolongnya. Ini akibat perbuatanmu sendiri yang sudah usil pada hewan lain, Joni. Lain kali, jadilah monyet yang baik ya. Pesan dari cerita ini adalah, dalam bersahabat, kita harus saling menyayangi. Jangan suka berbuat curang dan jahil.
6: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: adalah Edsel Prince.
1: Yo, everybody, Edsel in the house.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
2: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
3: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
2: UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi views,

0: Kan, aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
1: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
0: Udahlah.
2: Serem gak sih?
0: Biarin aja lah.
2: Takut.
0: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen.
2: Enggak,
0: itu sekarang.
2: Ya. Enggak.
0: Ra.
2: Enggak.
0: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
0: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
0: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
0: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
0: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini
2: enggak.
0: Tuh demi engagement enggak. Abadi.
2: Enggak.
0: Ra, uangnya. Uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
0: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
0: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
0: Hah? Enggak. Enggak.
2: Ki.
0: Enggak.
2: Ki.
0: Enggak.
2: Ki, balik.
1: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan, bisa jadi kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

0: 1,7 pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Kisah Putri Samba Paria.
2: Lari kemana rusa tadi? Ruru, cepat cari rusa tadi. Jangan kembali sebelum kau mendapatkannya. Nah, akhirnya aku bisa istirahat. Sungguh payah sekali. Stamina aku semakin menurun. Berburu sebentar saja sudah terasa lelah. Bisa gawat kalau aku kehabisan bekal di tengah hutan lebat begini.
3: Sudah matang.
4: Wah, kue jepang. Harum sekali.
3: Makanlah, mumpung masih...
4: Aduh, panas!
3: Adek, hati-hati makannya. Itu kan masih panas. Yang jatuh jangan dimakan. Ini masih banyak.
4: Kak Samba!
3: Kenapa ada anjing di sini?
4: Kakak, kakak aku takut.
3: Ayo masuk ke dalam rumah.
4: Anjing itu mengambil jepa kita, Kak.
3: Tidak apa, kakak masih bisa membuatkannya lagi untukmu. Itu adalah anjing pemburu. Dilihat dari kalungnya, itu milik Raja Bumi Mandar, raja yang terkenal zalim. Tapi semoga saja dugaanku salah.
2: Ruru, kau sudah kembali. Hei, apa yang kau bawa itu? Ini kue cepa, masih hangat. Artinya ada orang di hutan sini. Ruru, tunjukkan padaku di mana kau dapat kue ini. Tak kusangka ada rumah di tengah hutan belantara begini. Lihatlah semua pari yang merambat ini. Mereka pasti sudah lama tinggal di sini. Permisi.
3: Iya. Ada yang bisa dibantu, Tuan?
2: Oh, cantik juga gadis ini. Aku adalah Raja Bumi Mandar. Kau tentu sudah tahu, bukan?
3: Oh, sesuai dugaanku. Dia adalah raja yang kejam itu.
2: Aku kemari ingin meminta sedikit air. Apakah ada?
3: Kebetulan persediaan air kami habis. Namun, biar diambilkan oleh adikku. Tidak akan lama, Baginda Raja.
2: Bolehkah aku melihat kentong itu sebentar?
4: Ini Baginda Raja.
2: Sebagai raja, aku harus memastikan kalau kentong airnya bagus. Kentong ini sangat bagus. Ambilkan aku air yang banyak.
3: Sembari menunggu adikku, mari silakan masuk, Tuan Raja.
2: Terima kasih.
3: Kenapa adikku lama sekali ya?
2: Hutan ini terlalu lebat. Mungkinkah dia dimangsa hewan buas?
3: Jangan begitu, Baginda Raja. Dia satu-satunya keluarga yang kumiliki.
2: Tidak perlu menunggu lagi. Adikmu tidak akan kembali. Sekarang, kau harus ikut aku.
3: Tidak. Aku tidak mau.
2: Jika kau menolaknya, aku akan mengutus prajurit untuk benar-benar mencelakai adikmu.
3: Baik, Baginda. Aku ikut denganmu. Tapi aku ada satu syarat.
2: Apa itu? Katakanlah.
3: Izinkanlah aku membawa daun paria yang ada di rumahku ini.
2: Kukira apa? Ambillah sepuasmu. Tak kusangka ramalan tentang jodohku itu benar. Aku benar-benar mendapatkan istri ke-14 di hutan.
4: Maaf aku terlambat, kakak. Ternyata gentongnya bocor. Loh, Kak Samba? Baginda Raja? Kemana mereka? Kak Samba? Kak Samba? Di mana kalian?
3: Ah, daun paria ini. Jangan-jangan kakak yang meninggalkan jejak ini. Dedaunan itu berakhir di istana Raja Bumi Mandar. Apakah kakak ada di sini?
4: Kak Samba, ini aku. Apakah kakak ada di dalam? Kakak!
5: Pulanglah, nak. Jika Baginda Raja tahu, engkau akan dihukum.
4: Tapi kakakku...
5: Dia sudah tahu engkau datang. Sekarang, pulanglah.
3: Ada pohon kelor.
4: Kak Samba, ku tanam pohon kelor ini di sini. Jika pohon ini tumbuh subur, tandanya aku baik-baik saja. Jika pohon ini layu, artinya aku sedang sakit. Jika pohon ini mati, artinya aku sudah tiada.
6: Maafkan aku, adikku. Demi keselamatanmu, kita terpaksa berpisah.
3: Sudah beberapa minggu, pohon itu kian layu. Aku harus mencari cara untuk keluar dari sini.
2: Aku akan pergi berburu. Siapkan makanan yang banyak saat aku pulang nanti.
3: Baik, Baginda Raja.
2: Dan jangan melakukan macam-macam.
3: Ini kesempatanku untuk kabur. Aku ada ide. Ini terakhir kali aku masak untukmu, Raja. Nikmatilah. Dayang, aku mandi sebentar di sungai ya.
5: Hati-hati, Nyonya. Arusnya deras.
3: Cincin Raja inilah yang akan membantuku kabur. Dayang, tolong aku. Cincin dari Tuan Raja jatuh ke sungai. Tolong carikan. Aku takut jika hilang.
5: Aduh, gawat. Raja bisa marah jika cincin itu hilang.
3: Akhirnya aku bisa kabur. Astaga, adikku. Maafkan kakak. Makanlah dulu. Engkau harus cepat sembuh.
4: Terima kasih, kak. Aku tahu kakak pasti akan pulang.
3: Ini belum selesai. Raja pasti akan mengejarku ke sini. Tapi engkau tidak perlu khawatir. Aku membawa barang penting. Cabe, merica, abu dapur, dan daun kelor ini akan menjadi senjata ampuh.
2: Samba Paria, keluarlah! Beraninya kau kabur dariku!
3: Rasakan ini.
2: Oh, apa ini? mataku pedas, mataku. Aku tak bisa melihat.
4: Kakak, bagaimana ini? Apakah Raja baik-baik saja?
3: Kalian, bawa Raja kembali ke istana. Dan jangan pernah datang kemari lagi.
7: Ini tidak akan berakhir begitu saja, Samba Paria.
4: Kita selamat, kak.
3: Engkau benar. Tapi sebelum Raja kembali lagi, kita harus mencari tempat tinggal yang jauh lebih aman. Mari kita berkemas.
4: Baik, kak.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
2: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
1: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
2: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
1: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
2: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
3: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Di sana dalam rangka menegakkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2025 tentang hewan ternak, Dinas Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kabupaten Kaur bekerja sama dengan pihak terkait terus melakukan penertiban hewan ternak yang berkeliaran di wilayah Kabupaten Kaur. Penertiban itu bertujuan untuk menjaga ketertiban serta melindungi lahan pertanian masyarakat agar petani dapat bekerja dengan tenang dan hasil pertanian tetap terjaga. Kepala Satpol PP Kabupaten Kaur, Budi Sastra Hermawan, mengatakan pada awal bulan Agustus 2026 itu pihaknya telah melakukan razia hewan ternak di sejumlah wilayah, mulai dari Padang Guci Hilir, Padang Guci Hulu, Kaur Utara, Meje, Pengubayan, Cukuraya, Bandar, dan wilayah lainnya. Dari razia tersebut, Satpol PP Kaur berhasil mengamankan 15 ekor kambing dan 6 ekor sapi. Hewan ternak yang terjaring razia tersebut telah dibawa ke kantor Satpol PP. Selain menjalankan tugas sebagai penegak perda, razia hewan ternak itu juga bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pemilik ternak yang masih melepas liarkan hewan ternaknya. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa kunjungi laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.

0: Rendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.
1: 91.7 FM RRI Prompem Bengkulu. Di sana hari kula menunjukkan pukul 12.09 waktu Indonesia Barat, di mana sebentar lagi kita bakal memasuki waktu azan zuhur di sana. Oleh karena itu kita bakal beralih sejenak ke lagu-lagu bernuansa Islami.

Rompere FM. Di sana, waktunya azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk. Real time.
2: Loh. Ki, lihat noh. Layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu... syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman?
1: Alah. Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God! Ki! 5 juta rupiah!
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra! Tapi... lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting... balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu sekarang.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki.

0: aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini enggak. Tuh demi engagement enggak. Abadi.
0: Enggak.
1: Ra. Ra, uangnya. Uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
2: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
2: Sekarang, giliran Anda yang apa? Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
0: Kiki.
1: Enggak.
0: Kiki.
3: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan, bisa jadi kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

0: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91.7 FM RRI Pembangkulu di sana. Selamat siang. Hari kurang menunjukkan pukul 12.49 waktu Indonesia Barat. Ada sana lamakan belum ada sana? Ada sana. Iko siang Iko ngomong-ngomong tentang namo seseorang. Namo tiap orang itu pasti punya arti tersendiri sih. Dan ternyata namo seseorang itu bisa menjadi penanda zaman yang menarik untuk dibahas. Data kependudukan menunjukkan bahwa namo yang populer berbeda-beda pada setiap kelompok generasi di Indonesia di sana. Perubahan budaya, perkembangan zaman hingga nilai yang dianut masyarakat ikut mempengaruhi pilihan orang tua saat memberikan namo. Karena itu namo yang sangat umum pada satu generasi belum tentu menjadi pilihan utama pada generasi berikutnya. Pada kelompok baby boomers, namo perempuan yang paling banyak digunakan itu adalah Aminah dengan 37.153 orang dan Nurhayati sebanyak 36.900 orang. Sementara untuk yang lanangnya di sana Slamet menjadi namo terbanyak dan disusul Sutrisno yang mencapai 28.000. Memasuki generasi X, generasi selanjutnya Nurhayati masih menjadi namo perempuan paling banyak dan diikuti Sulastri, kalau lanang Sutrisno masih teratas ada di sana dan juga Mulyadi. Dan balik lagi ke generasi selanjutnya, generasi Z, namo Sri Wahyuni masih menjadi namo terbanyak di kelompok Tino, disusul Siti Aisyah, dan sedangkan di kelompok lanang ada Ardiansyah dan Aldia di sana. Sementara itu pilihan namo pada generasi Alpha, generasi-generasinya sekarang ternyata cukup beragam dan lebih panjang di sana. Aisyah Audia Inara menjadi namo perempuan terbanyak dan disusul Siti Aisyah yang masih ada juga. Sedangkan kalau untuk lanangnya Muhammad Al-Fatih menempati posisi teratas untuk lanang dan Muhammad Rafa Aska Putra sebanyak 11.000 orang di sana. Dateko cukup menarik untuk kita bahas karena tiap generasi itu memiliki kebiasaan dan namo-namo ikonik-ikonik sendiri di sana. Untuk menghibur hadis sana segala, saya putarkan lagi untuk selanjutnya satu lagu dari Gustikans, Dodoneti.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Ada sana asal masyarakat Desa Tabah Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk memiliki akses penghubung yang lebih baik akan menjadi kenyataan. Pembangunan jembatan Aramco yang dilakukan dan dilaksanakan melalui Kodim 0423 Bengkulu Utara kini memasuki tahap akhir. Kodim terus mendorong percepatan pengerjaan finishing dengan tetap memperhatikan kualitas dan keamanan konstruksi. Upaya tersebut juga dilakukan agar seluruh pekerjaan dapat segera dituntaskan tanpa mengabaikan standar yang telah ditetapkan. Informasi selanjutnya di sana, persiapan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terus dilakukan di Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur. Dalam Haliko Babinsa Koramil 40803 Kaur Bengkulu Kaur Tengah, maksud saya Kopka Ujang, memberikan pelatihan kepada anggota pasukan pengibar bendera atau Paskibra tingkat kecamatan di lapangan Merdeka Kecamatan Luas Kabupaten Kaur. Kegiatan latihan tersebut dilaksanakan secara intensif guna memastikan seluruh anggota Paskibra memiliki kesiapan fisik, mental serta kemampuan baris berbaris yang baik. Tidak cuma itu aja, Babinsa juga memberikan materi peraturan baris berbaris atau PBB mulai dari sikap sempurna, penghormatan, langkah tegap hingga gerakan dalam formasi pengibaran bendera. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rompat FM, suara budaya Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91.7 FM RRI Prompek Bungkulu. Di sana yang sedang di jalan, terus saya sehat dan terus fokus di sana karena microsleep perlu diwaspadai karena bisa terjadi tanpa disadari, terutama ketika seseorang mengalami kekurangan tidur ya. Kondisiku berupa episode tidur singkat yang muncul saat seseorang seharusnya terjaga sehingga dapat mengganggu perhatian dan membahayakan keselamatan, terutama yang sedang berkendara di sana ya. Dan ikut juga doh yang menjelaskan bahwa microsleepku dapat berlangsung dari sepersekian detik hingga sekitar 30 detik. Saat mengalaminya, seseorang dapat kehilangan perhatian, bereaksi lebih lambat, keluar dari jalur ketika berkendara, atau tidak ingat beberapa bagian perjalanan yang baru dilalui. Dan dikutip juga dari laman kesehatan juga, pengemudi yang sangat kekurangan tidur masih dapat mengalami microsleep meskipun telah mengkonsumsi kopi ataupun minuman berkafein. Jadi upaya pencegahan bisa dimulai di sana dengan memenuhi kebutuhan tidur kita sebelum melakukan aktivitas yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Dan juga penelitian tadi menyebut sebagian besar orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap hari untuk membantu menjaga kondisi tubuh tetap waspada. Oleh karena itu di sana microsleep itu sangat berbahaya apalagi yang sedang berkendara ya. Itu bisa tiba-tiba hilang dan skip begitu aja. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Prompar FM.

Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Arizona, musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah mulai berdampak pada kondisi lahan pertanian dan hasil panen padi petani di Semarang. Keterbatasan pasokan air membuat kebutuhan pengairan sawah tidak bisa terpenuhi secara maksimal sehingga sebagian petani memilih menunda penanaman. Salah seorang petani, Siswandi, mengatakan kondisi sawah saat itu sangat membutuhkan pasokan air karena saluran irigasi juga mulai mengalami kekeringan. Ketersediaan air yang terbatas membuat kebutuhan tanaman padi belum bisa terpenuhi dengan baik dan menurut Siswandi sendiri, biaya yang harus dikeluarkan petani bergantung pada luas lahan yang digarap dan pengeluaran tersebut antara lain untuk upah menanam padi, pembelian pupuk hingga biaya penggunaan mesin traktor. Dia juga mengatakan hasil panen pada musim kemarau dipastikan mengalami penurunan dibandingkan kondisi normal. Musim kemarau tahun ini dinilai lebih terasa dibandingkan tahun sebelumnya sehingga sebagian petani memilih tidak segera turun ke sawah. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu, WhatsApp 0811 7816 544, Mobile Application RRI Digital,

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 4 FM.
1: Pro 4 FM.

Rendo Siang, Rompat RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
2: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu invest

0: Pasti bodong.
1: Tapi yang punya selebgram hits tahu. Katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
0: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
1: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
0: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: Cerita.
1: Nah, di sana ratusan pebulu tangkis muda dari berbagai daerah di Indonesia akan memperebutkan prestasi di Bengkulu. Sebanyak 462 atlet ambil bagian dari turnamen Hydro Plus Circuit Nasional atau Sirnas B Bengkulu 2026 yang digelar pengurus Provinsi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau Pengprov PBSI Bengkulu pada 17 sampai 22 Agustus 2026. Dan kejuaraan yang menjadi bagian dari Indonesia Master Circuit Nasional B tersebut dipusatkan di Gor Sportarium Kampus 4 Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Ajang nasional itu tidak sekedar menjadi arena perebutan gelar juara. Bagi PBSI, Sirnas merupakan bagian dari proses panjang pembinaan atlet untuk mengasah kemampuan sekaligus membuka jalan menuju jenjang kompetensi yang lebih tinggi. Perwakilan pengurus pusat PBSI, Hana, mengatakan persiapan pelaksanaan kejuaraan telah berjalan sesuai rencana, di mana kesiapan lapangan dan berbagai kebutuhan pertandingan dipastikan telah diselesaikan sehingga pertandingan dapat berlangsung sesuai jadwal. Dan Hana juga menjelaskan di sana, rangkaian pertandingan akan berlangsung hingga babak final pada 22 Agustus 2026. Pelaksanaan pertandingan juga menyesuaikan dengan agenda peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa langsung aja baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan kabar kita iko di sana jadi akhir perjumpaan di Berendo Siang dengan saya Donga Kamal. Kalau di Berendo Petang Kelak di sana bakal dikawani dengan Dang Arpa. Jadi sekian dulu, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

sore adik sana, terima kasih masih bersama kami. Dengan saya Udang Arpa Rahman, ngelanjutkan tugas Donga Kamal ya, dari pukul 10 tadi sampai jam 15 ko. Nah, di awal kebersamaan dengan kami di Bendo Petang ko di sana, kita pecidangdutan kan, cak biasalah di Propek Bungkuloko. Petang-petang, lebih kurang 2 jam kita pedangdutan di sana, berjoget korek gitu yo. Ada tadi lagu Deni Cak Nan, Tunggal Eka lah kita ningkan sama-sama. Sesuai juga dengan semboyan negara kita, dak Benika Tunggal Eka. Walaupun kita berbeda, tetapi satu jiwa di sana. Jadi juga gitu di sana, walaupun bermacam-macam bahasa, asal-muasal kita, kira. Tapi harus kompak gitu, karena kita satu bendera di sana, dak bendera kita, satu bendera merah putih. Kita jago kebersamaan. Terutama di momen 17-an ko, gitu kan karena lomba bola kaki. Kita tengok di postingan Facebook, WA, apalagi di dusun-dusun tuh banyak yang belagu di sana. Dikit-dikit enggak belagu. Nah, ini dusun kami aja lah. Baru tadi ai kita belagu, tadi malam lah beramai. Jadi sego gitu enggak, enggak menang tuh enggak. Caknya sambil-sambil bersiku-siku tak sambil-sambil enggak belagu, tapi ke depan kalah kita bukan enggak menangnya berapa lah hadiahnya bola kaki, tapi kebersamaannya. Momen kita ambil kisah cak mana kita dapat menang tuh sego. Jadi kita harus berjuang. Nah, untuk berjuang dapat kebersamaan menang tuh, apalagi di bola kaki terusan harus bersama-sama. Kiper tugasnya jago gawang, back jago di pertahanannya, sayap kiri, sayap kanan, ada gelandang atau petengah. Nah, kan macam-macam gitu. Karena kita menang tuh kebersamaan. Jangan kita kiper ngecek, ya aku nak masuknya pulau, kita boleh aku nak maju pulau ya masuk ke bola kaki kita di sana. Jadi itu juga gitu, walaupun kalah terima, oh selamat, yang kalah ngucapkan selamat, yang menang nyabarkan yang kalah. Jangan kita nak menang kalau ya sapo pasti ada kalah salah seorang di sana. Ke depan enggak bersama. Selamat bertanding yang lomba hari yang final. Mungkin besok kalau dusun-dusun tuh hari 17 Agustus itu final petang. Ah, petang final, hari ko masih berebut per final mungkin enggak di sana. Tetap jaga kekompakan kebersamaan. Yang enggak bergabung boleh silakan telepon di line telepon kita di sana di 0736 7321994 atau WA 0811 7816 544.

0: Oi, Ju.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak kau.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, Ju. Kan iu lampir punah gini, kau.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Ju.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Ci. Ngapu si bunian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Ju.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Jubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, Goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Ju.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 FM.

101,7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Radio Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Di sana terima kasih masih bersama kami dan tentunya kita masih ngandingkan lagu-lagu yang bernuansa islami untuk nunggu kumandang azan asar sore hari ini ya. Cuacanya agak sedikit mendung di sana ya. Tapi kalau hati tidak boleh mendung di sana. Tetap ceria apalagi gitu nak nyambut besok 17 Agustus ya. Semangat yang masih melakukan lomba petang hariko ya, meriah-meriah, gembira-gembira, ada antar RT, antar kecamatan, ataupun antar sekolah, yang pasti semangat kemerdekaan harus kita kobarkan terus. Tetap bersama kami di Perempat RRI Bengkulu.

pencerah jiwa. Dulu dan sekarang. Dulu aku pernah sangat kagum pada seseorang yang cerdas, sangat kaya, berhasil dalam karir hidup, dan hebat dalam dunianya. Sekarang, aku memilih untuk mengganti kriteria kekagumanku. Aku kagum dengan seseorang yang hebat dalam pandangan Allah, sekalipun kadang penampilannya begitu biasa, sederhana. Dulu, aku memilih marah karena merasa harga diriku dijatuhkan ketika orang lain berlaku kasar padaku dan menyakitiku dengan kalimat-kalimat sindiran. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan berterima kasih karena aku yakin ada hikmah lain yang datang dari mereka ketika aku mampu untuk memaafkan dan bersabar. Dulu, aku memilih mengejar dunia dan menumpuk harta sebisaku. Ternyata aku sadari kebutuhanku hanyalah makan dan minum untuk hari ini, bagaimana cara membuangnya dari perutku. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan bersyukur dengan apa yang ada, lalu memikirkan bagaimana aku bisa mengisi waktuku hari ini dengan apa yang bisa aku perbuat dan bermanfaat untuk sesamaku. Dulu, aku berpikir bahwa aku bisa membahagiakan orang tua, saudara, dan teman-temanku jika aku berhasil dengan duniaku. Ternyata yang membuat mereka bahagia adalah bukan itu, melainkan ucapan, sikap, tingkah laku, dan sapaan hangat kepada mereka. Sekarang, aku memilih untuk membuat mereka bahagia dengan apa yang ada padaku. Dulu, pusat pikiranku adalah membuat rencana yang dahsyat untuk duniaku. Ternyata aku menjumpai teman dan saudara-saudaraku begitu cepat menghadapnya. Sekarang, yang menjadi pusat pikiran dan rencanaku adalah bagaimana agar hidupku dapat berkenan kepadanya dan sesama, serta bermanfaat jika suatu saat diriku dipanggil olehnya. Tak ada yang dapat menjamin bahwa aku dapat menikmati teriknya matahari esok. Tak ada yang bisa memberikan jaminan bahwa aku masih bisa menghirup nafas esok hari. Kalau hari ini dan esok hari aku bisa hidup, itu semata-mata adalah karena anugerah Allah yang sangat luar biasa. Nikmat mana lagi yang akan kita pungkiri? Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, berbuat yang baik, dan beribadah dengan penuh keikhlasan mengharap ridha Allah.

pencerah jiwa. Jadilah yang bermanfaat. Hidup di dunia hanya sekali, kita tidak akan pernah kembali lagi. Hanya ada dua pilihan, hidup sia-sia atau berbuat dan memberikan yang terbaik selama hidup. Percayalah, semua balasannya akan kita dapatkan hanya di akhirat sana. Berjuanglah meraih cita-cita, hidup yang bermanfaat. Perhatikan batu, setiap ia disatukan, senantiasa berbentur dan saling menendang. Berbeda dengan air, ketika ia disatukan, ia menyatu senyawa, saling mengisi. Demikian pun manusia, kebanyakan orang pintar akan berbantahan, berdebat, bahkan berkelahi ketika berkumpul. Terutama karena kepalanya dibuatnya membatu oleh kepintarannya. Berbeda dengan orang bijaksana, ia akan selantur air. Ketika berkumpul, ia akan menyatu, berpelukan seperti air. Dunia adalah milik orang yang bersemangat, yang bisa menjaga ketenangannya. Kuatkanlah hati, jangan lemah semangat, karena ada upah bagi yang punya usaha. Hidup yang kita jalani penuh dengan tantangan, masalah, dan pergumulan. Tetap memiliki semangat berarti kita sudah memenangkan pertempuran atas segala tantangan, masalah, dan pergumulan. Jangan goyah, kuatkan dan teguhkan hati, tetap semangat karena orang yang bersemangat tetap yakin akan melihat hasil yang baik. Kelahiran, kematian adalah awal dan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan untuk senantiasa berarti. Jangan lupa selalu bersyukur dalam kondisi apapun, tentu doa dan usaha.

0: pencerah jiwa. Futur. Pernahkah Anda mengalami yang disebut dengan futur? Futur, penurunan semangat dan gairah dalam beribadah. Futur bisa dialami siapa saja. Dalam kadar ringan, futur ditandai dengan kemalasan, kejenuhan melakukan ibadah. Selanjutnya.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
2: Melah bedangdu. Joget gitu.
3: Di sana terima kasih masih dengan saya Arif Rahman, pukul 16 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Berikut dari sana tentunya kita lanjut lagi untuk lagu-lagu dangdut setelah tadi kita ganti dengan lagu Islami yang pai mungkin balik, pai bangun jadi tidur, pai dapat istirahatnya. Selamat melaksanakan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Bengkulu dan sekitarnya. Kita lanjut lagi dangdut di sana sampai ke jam 5 petang, jam 17. Semangat dalam gayuan masing-masing. Merdeka!

0: Oke, okay, Desa Davita Alfia, waktuku kecil. Ada yang nak bergabung caknya di sana, kita terima. Halo, selamat sore. Aduh, terputus. Dicoba lagi di sana, yang nak ikutan kita tunggu ya. Line teleponnya kita buka kembali. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Apa kabar, Kedang Raman?
0: Alhamdulillah.
1: Masih ingin, Mbok?
0: Masih ingi-ingi itu tuh. Dengan
1: siapa coba?
0: Dengan siapa nih, yo?
1: Lupa pula.
0: Kita ingi nyebut kenyi itu lah, gak lupa nih nyebut itu.
1: Kan lupa pula, Mbok. Soalnya Bang Apan itu lama itu siaran.
0: Itulah, lah lama nih anakku, dak.
1: Itu Pak Iswandi.
0: Pak Is, aku Sewandi. Iswandi, ya, Pak Iswandi.
1: Apa kabar, Dang?
0: Alhamdulillah, Pak Iswandi sehat.
1: Sehat, syukurlah.
0: Pak Iswandi sama keluarga sehat-sehat aja, Dang?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Ada lomba-lomba, Dang, ke 17, ko?
1: Ya.
0: Ada lomba-lomba RT, Dang, 17-an, ko?
1: Ini ko, nampaknya ini, Dang, Bang.
0: Hah?
1: Punya modal.
0: Kirain tadi ada lomba makan kerupuk.
1: Eh, biasanya iya, tiap RT ada. Itu entah kok.
0: Oh, tahunku ngosong?
1: Ya.
0: Ngosong?
1: Iya.
0: Ada.
1: RRI gimana? Lombanya lomba apa, cowok?
0: Ah, biasalah. Kalau kita nih lomba-lomba seru-seruan aja nih, Pak Iswandi. Apalagi kita kan tahun bulan depan kan ulang tahun RRI.
1: Iya, iya.
0: Jadi persiapannya cepat-cepat. Banyak lomba-lomba nih kelani, Pak Iswandi.
1: Iya, iya. Syukurlah.
0: Apa nih lokak gini? Manen ya. Apa nih lagi manen apa nih? Ada panen-panen?
1: Sedang iko apa nanam padi.
0: Oh, lagi menanamnya.
1: Iyalah, iko lah habis nanam lah ngerumput gini kan. Iko kemarin lah kemarau 10 hari kering iko lah hujan lagi lah lumayan lah.
0: Alah lumayan.
1: Iya. Cuaca ke Bengkulu juga lah iko lah mulai hujan lagi.
0: Dulu pernah sekali hujan deras itu Pak Iswandi. Kini lah mulai kemarau lagi nih, tapi kini lah mulai agak mendung-mendung. Mudah-mudahan hujan lah.
1: Kini lah 2 hari kok lah hujan.
0: Walau hujan. Insya Allah subur-subur kalau lagi dak tanamannya lah kering dak.
1: Iya lah, kemarin lah kekeringan tanaman.
0: Itulah kami juga lah kerinduan manula. Aku tuh Sewandi S per Is Pak Iswandi ini kataku tidak bergabung lagi. Mudah-mudahan sehat terus kata kami dengan keluarga tercinta di situ. Kapan-kapan ke Bengkulu mampirlah ke sini Pak Iswandi.
1: Iyalah Bang. Ya, gimana aku apa? Ano seperti Mbak ini Febri Tasari masih di Perempat.
0: Mbak Febinya kini tidak siaran lagi, dia di staf.
1: Di staf ya.
0: Mm-mm.
1: Terus Bang itu apa? Istri lakinya Nirwana tuh masih.
0: Mak enggak lagi dari staf dia.
1: Staf juga iya.
0: Mbak Dian udah di staf. Enggak nyiar lagi maksudnya.
1: Akhirnya yang siaran baru-baru ya, Bang Kamal.
0: Baru-baru gini Pak Iswandi, teman-teman terus, kita di sini.
1: Terus Mbak siapa tuh namanya?
0: Mbak Riri,
1: ya,
0: Vivi, ada Mang Kamal, Bagas.
1: Lagu apa nih? Ada nelpon ya, seperti Mama Yoki, Mama Olive ya.
0: Itulah kata Pak Iswandi. Lah rindu aku dengan Tobo itu dulu. Mudah-mudahan kami doakan terus sehat terus. Kata kami olah-olah lamu, kami tidak nelpon, tidak bernomornya. Kalau kan nanya kabar kan?
1: Kita ndak request anu lagu Gubuk Bambu aja lah.
0: Gubuk Bambu siap.
1: Iya. Ya, salamnya pertama buat Bang Apan Rahman. Semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Buat Ayah Puput. Ayah Puput tahun naik apa edah ini?
0: Entah, kalau Pak Iswari naik, mudah-mudahan dia naik lagi, dak?
1: Iya, ya Popot, Pak Molek, Mayoki, banyak lah lupa kalau nama-nama.
0: Itulah lah lupuan, karena jarang setelponan tadi.
1: Iya, lupa. Kalau pagi itu jam 10 sampai jam 12 itu flamboyan, Bang.
0: Oh, itu dangdutan?
1: Iya, dangdutan, dangdut. Iya.
0: Kalau Pak Iswandi itu tinggalnya di mana tepatnya Pak Iswandi?
1: Ya.
0: Tinggalnya di dusun mana namanya Pak Iswandi itu?
1: Aku. Di kawasan Taman Wisata Palasiring Kemomo.
0: Oh, Palasiring. Berarti di kalau orang ngecek Palasiring itu dekat berarti rumah Pak Ismanila
1: iya,
0: situ.
1: Iya, paling-paling 1 kilo dari situ kita.
0: Oh, siapa tahu kalau kita jalan-jalan situ pacak nelpon Pak Ismanila. Ini ya, Pak Ismanila, syukur Pak Ismanila.
1: Iya, iya. Aku tunggu kapan jalan ke Siko.
0: Jadi, nomor Pak Ismanila itu WA akan ke Prompek Pak Ismanila biar kita simpan Pak Ismanila.
1: Ya, itu aja lah.
0: Mm-mm.
1: Ayo. Ya itu aja ya.
0: Iya Pak Ismanila siap. Salam dengan keluarga kita.
1: Iya sama-sama. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: RRI semakin jaya di udara.
0: Amin. Makasih Pak Ismanila.
1: Nah itu aja.
0: Yuk.
1: Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismanila di sana. Aku kalau orangnya ingat tadi. Namo itu aku ingatnya S ada S. Ternyata I Ismanila. Pak Ismanila. Larindu dengan beliau ya. Mudah-mudahan sehat terus sama keluarga di rumah. Lagi nanam padi kecilnya, dak. Nah, sanak-sanak kami lagi nanam padi. Ya, mudah-mudahan ulat tumbuhnya subur. Ya, banyak dapat break lah, dak, sana. Woi, kalau beras banyak, aman tuh, gitu. Kalau makanan banyak, tuh pacak dijual juga, dak. Jadi ke sanak-sanak kami di kebun, di mana Jebrado, salam kompak selalu. Ya, semangat dalam gawinyo. Atau sanak-sanak kita gitu, petang-petang saya banyak di RT-RT itu lomba-lomba 17 Agustus. Kau tak? Tetap jaga kebersamaan ya. Yang penting bahagia bersama. Merdeka tentunya. Kita langsung bandingkan lagu requestan Pak Iswandi. Gubuk Bambu, Maggie Z. Tetap bersama kami di Perempat Bungkulu.

0: Perhatian, cuma bermodalkan AI tools dari Fastmos, teman-teman sudah bisa cuan berkali-kali lipat dari TikTok. Tahu nggak siapa konten kreator TikTok yang paling banyak followersnya di Indonesia saat ini? Ya, jawabannya adalah Willy Salim dengan jumlah followers sebanyak 71 juta. Gokil. Terus tahu nggak produk apa yang paling banyak terjual di TikTok bulan Mei 2025 ini? Dan jawabannya sampai dengan video ini dibuat adalah produk pasta gigi probiotik ini. Dengan total unit yang terjual sebanyak 431 ribu produk. Dan tahukah teman-teman apa video dengan viewers terbanyak di TikTok Indonesia sampai saat ini? Jawabannya adalah video bayi ini yang telah ditonton sebanyak 176 juta views. Nah, data-data tersebut dapat dengan mudah teman-teman temukan hanya dengan menggunakan satu aplikasi ataupun platform yang bernama Fastmos. Dan Fastmos ini merupakan platform analisis data e-commerce TikTok nomor satu di dunia. Platform ini akan membantu para penjual di TikTok untuk memaksimalkan penjualan dengan data insight dan juga analisis performa yang kuat. Di dalamnya terdapat berbagai macam fitur yang powerful untuk teman-teman maksimalkan, seperti pencarian produk dengan berbagai macam kategori, pencarian dan analisis data para kreator dari berbagai macam kategori konten, serta ada juga nih yang paling gokil dan powerful banget untuk teman-teman, yaitu adalah fitur video script creation. So, siap-siap aja nih untuk FYP berkali-kali dan tentunya bisa menambah cuan lebih banyak lagi. Nah, untuk itu, mari kita mulai saja tutorialnya. Pertama, buka browser dan ketikkan saja Fastmos atau bisa langsung klik link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Teman-teman akan diarahkan ke halaman utama Fastmos. Di sini, silakan login ataupun sign up terlebih dahulu menggunakan email yang aktif atau menggunakan akun TikTok. Setelah berhasil masuk, ini adalah tampilan dashboard utama dari Fastmos. Tampak profesional dan langsung menyajikan data real-time dari TikTok. Kalau teman-teman ingin menggunakan bahasa Indonesia, bisa langsung klik menu di pojok kanan atas, lalu pilih Bahasa Indonesia. Uniknya, saat mengganti bahasa, wilayah analitik pun akan menyesuaikan secara otomatis ke Indonesia. Jadi, data-data yang ditampilkan lebih relevan dengan pasar lokal. Di bagian atas halaman, terdapat kolom pencarian yang bisa digunakan untuk mencari produk, brand, toko, bahkan kreator TikTok, dan lain sebagainya. Contohnya, di sini saya ketik mobil diecast. Langsung muncul datanya. Mulai dari produk-produk terkait di TikTok, toko yang menjualnya, jumlah penjualan dalam 7 hari terakhir, hingga total omset dari masing-masing toko tersebut. Teman-teman juga bisa melihat live streaming, video ads, dan iklan yang sedang berjalan untuk produk tersebut. Ini sangat membantu untuk
1: Pro 4 FM.

Pukul 16 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Ada Sinta, Sinta di Panorama. Dan harapan-harapan selamat sore. Ya, WA ya, selamat sore juga Sinta ya. Dan gak ngandingkan lagu Terong di Cabein. Itu Siti Badriah kalau gak salah. Ada. Soalnya kecilnya lagi masak nih. Oke, di sini kita hadirkan langsung ya. Salam dangdut, salam budaya, salam kompak di udara di sana. Kita dangdutan masih ada waktu lebih kurang 10 menit lagi. Semangat dalam kesibukan masing-masing.

Melah Bedangdu. Joget kita. Prom 4 FM.

Adik Sana anggota Komite 4 DPD RI MPR RI Daerah Pemilihan Bengkulu APT Destita mendorong percepatan pengakuan hutan adat seluas 382,26 hektar yang diajukan dua komunitas masyarakat adat di Kabupaten Suruma. Eko Destita sampaikan saat menghadiri peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat 2026 yang digelar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Bengkulu di Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Sabtu 15 Agustus 2026. Dalam kegiatan itu diserahkan dua dokumen usulan hutan adat kepada pemerintah Kabupaten Seluma yang disambut langsung Wakil Bupati Gustianto dan disaksikan Senator Destita. Dua usulan tersebut terdiri dari hutan adat Serawai Pasar Seluma seluas 243,20 hektar di Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, serta hutan adat Serawai Penago Keramat Sakti seluas 142,6 hektar di Desa Penago Baru, Rawa Indah, dan Talang Kabu, Kecamatan Hilir Tau. Sekian kabar kita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Irfan Rahman. Selamat petang.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerahan ya, cak yang buku itu. Banyak hasil tako anak itu.
1: Bukan banyak lagi, cik. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, cik. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pula, cik. Ngapu sibuk nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, goh.
1: Ah,
0: kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Sinyal 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

91,7 MHz RRI Program 40. Di sana terima kasih masih bersama kami di RRI Perempat. Nah, semarak menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di lingkungan perumahan. Pertama Bumi Mas ya, Kelurahan Mentiri Kota Bengkulu. Warga setempat mengadukan berbagai perlombaan khas 17 Agustus ya yang diikuti dengan antusias oleh masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi jajang hiburan sekaligus momentum untuk mempererat kebersamaan antar warga. Sejumlah perlombaan disiapkan untuk berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga kaum ibu. Beberapa lomba yang digelar diantaranya makan kerupuk, balap karung, tarik tambang, memindahkan kelereng, dan juga berbagai permainan tradisional lainnya. Suasana semakin meriah dengan sorak-sorai warga yang memberikan dukungan kepada peserta selama perlombaan berlangsung. Nah, kalau di sana, Cak Mano di RT-nya, apa aja lombanya di sana? Ada gak lomba baris-baris tapi matunya ditutup? Nah, itu seru gitu-gitu juga. Nah, yang pasti dimanapun berada, adik sana ngadu kegiatan apapun, bahagia selalu. Ya, mudah-mudahan kebersamaan terus membahagiakan kita demi meriahkan kemerdekaan ulang tahun ya, kemerdekaan RI yang ke-80.

Ada sana lebah madu ya, atau istilahnya Apis mellifera. Ternyata mampu mempelajari dan juga membedakan gambar wajah manusia meski memiliki otak berukuran sangat kecil. Jadi kemampuan tersebut diketahui melalui sejumlah penelitian mengenai cara lebah memproses informasi visual yang kompleks. Penelitian Adrian Gedier, Kresta Nemeyer, Lars Jitka yang diterbitkan dalam Journal of Experimental Biology pada 2005 menguji kemampuan lebah membedakan gambar wajah manusia. Dalam percobaan tersebut lebih dilatih untuk mendatangi gambar wajah target dan juga menghindari gambar wajah lain yang digunakan sebagai pembanding. Nah, hasil penelitian menunjukkan lebah mampu membedakan wajah target jak gambar pembanding serupa dengan tingkat ketepatan lebih dari 80%. Jadi ketika diberikan gambar wajah pembanding yang belum pernah dilihat sebelumnya, lebah juga tetap lebih banyak memilih wajah target yang telah dipelajarinya. Nah, informasi ini di sana pacak baca, di sana selengkapnya di rri.co.id. Lebah mampu mengenali pola wajah manusia. Nah, karena di rri.co.id di sana banyak nian pulau kita pacak mengakses ya ataupun menampilkan informasi-informasi. Makanya bukalah rri.co.id dan jangan lupa di-download RRI digitalnya. Pukul 7:41, caknya ada sana lah banyak balik ke rumah ya karena tadi mungkin sibuk lomba ini lomba itu atau jalan-jalan ya selama istirahat. Kita masih hadirkan terus lagu-lagu hingga nanti pada pukul 18 ya nanti kita hadirkan juga lagu-lagu Islami untuk menantikan kumandang azan maghrib. Tetap bersama kami di Perno Petang Perempat.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Ada sana Wahdah Islamiyah Bengkulu ngadukan dialog kebangsaan dalam rangka Semarak Muktamar 5 di Gereka Hotel Bengkulu. Pada hari Sabtu 15 Agustus 2026, kegiatan ko mengangkat tema Kepemimpinan Bangsa dan Arah Indonesia Masa Depan yang diikuti oleh 120 peserta dari berbagai unsur masyarakat. Dialog tersebut mempertemukan tokoh agama, akademisi, organisasi kemasyarakatan, lembaga zakat, dan juga cendekiawan untuk bertukar gagasan mengenai kehidupan berbangsa. Sejumlah tokoh turut menjadi narasumber, yakni Profesor Dr. Abdul Hamid Habi, MSc, dan juga Kiai Haji Muhammad Syamblan, LC, Dr. Surahim, MSI, dan juga Profesor Dr. Haji Rohimin, MAG. Ketua DPW Wahdah Islamiyah Bengkulu, Ustadz Andi Herman, mengecekan forum tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kebersamaan dengan berbagai elemen masyarakat. Sekaligus kegiatan ini menunjukkan keterbukaan Wahdah Islamiyah dalam menjalin komunikasi, memperkuat ukhuwah di tengah keberagaman. Sekian kabar kita pukul 18 dan selamat sore.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

pencerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah. Kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar. Dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus. Dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itu agama yang

pencerah jiwa. Biasakan berbagi. Di sebuah pantai, tinggal seorang nelayan dan keluarganya yang serba kekurangan. Suatu sore, karena tingginya ombak laut, sang nelayan tidak bisa melaut. Dengan uang seadanya, ia membelikan makanan buat keluarganya. Karena uang terbatas, ia hanya mampu membeli 2 nasi bungkus untuk keluarganya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan nenek pengemis beserta cucunya. Mereka meminta-minta karena sudah 5 hari belum makan. Karena iba, sang nelayan pun memberikan 2 nasi bungkus yang dia beli tadi. 1 bulan berlalu, tiba-tiba sang nelayan didatangi seorang pemuda. Pemuda tersebut adalah anak dari teman orang tua sang nelayan. Orang tua mereka dulu sempat bekerja di tempat yang sama. Suatu saat orang tua sang pemuda meminjam uang kepada orang tua sang nelayan untuk usaha. Dan saat ini usahanya sukses luar biasa. Sebagai ucapan terima kasih, sang pemuda ini menjalankan wasiat orang tuanya untuk mengembalikan pinjaman dan bagi hasil usaha serta saham usaha pada sang nelayan sebagai ahli waris. Singkat cerita, sang nelayan pun berubah menjadi orang kaya. Tapi sang nelayan tetap dermawan. Ia sering membantu menyekolahkan anak-anak tetangga yang tidak mampu, membantu pembangunan tempat ibadah, dan sebagainya. Suatu malam, sang nelayan bermimpi nyawanya sudah diambil oleh malaikat maut. Kemudian dia dibawa ke pengadilan akhirat. Setelah ditimbang antara amal baik dan amal buruknya,

pencerah jiwa. Hari Jumat dan Surat Al-Kahfi. Hari Jumat hadir kembali. Alhamdulillah, mari muliakan hari ini agar mendapat keberkahan. Dari Sang Khairul Raziqin membaca doa Al-Ma'idah

ayat 114. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Membaca Al-Kahfi, memperbanyak istighfar, memperbanyak solawat, memuliakan malamnya, memuliakan siangnya. Tentang surat Al-Kahfi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuk sejauh antara dirinya, dia dan Baitul Atiq. Kedua, dalam riwayat lain masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Kemudian, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, diampuni dosanya antara dua Jumat. Insya Allah kita semua akan dimuliakan oleh Allah. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami amalan.

Selamat malam Ade sana. Terima kasih masih bersama kami. Lantunan tentunya lagu-lagu yang bernuansa Islami yang telah kita pendengarkan sama-sama. Mudah-mudahan saja bisa membuat hati kita lebih terenyuh ya. Selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib buat Ade sana kami yang poin sampai di rumah yang sudah selesai. Tentunya selamat istirahat, selamat makan malam. Kami kawali dengan lagu-lagu daerah kembali ya di sana, serta nanti beberapa informasi-informasi yang telah Dang Arfan Rahman siapkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7, Suara Budaya Bengkulu.

0: Rompe Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
1: MHz RRI Program 4 Bengkulu. Dari sana yang bergabung dengan kami, selamat bergabung. Inilah Berendo sore sampai malam di sana ya, Dang Alfa Rahman sampai kelak jam 20 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan terus lagu-lagu hiburan serta nanti beberapa informasi yang telah kami siapkan. Nah, kali ini dari Dang Alfa Rahman ada satu informasi yang telah kami siapkan dari Good News from Indonesia. Nanti lagu-lagu lagi hadir untuk di sana, jangan kau nano ya, kita ke informasi dulu. Siapa tidak kenal dengan seragam berwarna coklat dengan setengah leher merah putih yang umum dipakai siswa sekolah? Ayo, apa itu di sana? Pemandangan semacam ini sangat lumrah ditemui di segala sekolah di Indonesia karena merupakan seragam wajib yang dikenakan setiap minggunya. Pramuka. Nah, pramuka sudah lama menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Anak-anak sekolah sudah dikenalkan dengan pramuka sejak mereka duduk di bangku sekolah dasar. Bahkan di jenjang yang lebih tinggi seperti universitas, kegiatan ini masih sangat beken ya, diikuti oleh banyak mahasiswa. Nah, keberaduan gerakan kepanduan IKO lah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan non-formal bagi anak-anak dan remaja di Indonesia. Tapi tahu dari sana, Indonesia merupakan negara dengan anggota pramuka terbanyak di dunia. Bahkan saking banyaknya, Indonesia menyumbang hampir setengah anggota pramuka di dunia. Tuh, jadi sana kalau nak baca selengkapnya, boleh anda sana baca di Good News from Indonesia. Salam pramuka.

0: noken itu ada mulai dari sejak moyang itu terus turun temurun sampai sekarang.
1: Tapi yang bagusnya begitu saja, karena itu kitong orang Papua punya noken adat.
2: Jangan lupa tong budaya, terutama pakai noken juga.
3: Bagus memang kalau noken kita pakai oleh-oleh.
4: Noken yang kita kenal adalah tas tradisional berasal dari Papua yang digunakan sejak dahulu hingga sekarang. Noken dibuat oleh wanita Papua dengan menggunakan bahan-bahan alam. Seiring perkembangan zaman, kini noken hadir dengan berbagai variasi sebagai bentuk melestarikan salah satu warisan budaya masyarakat Papua. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO menetapkan noken sebagai warisan budaya dunia pada 4 Desember 2020 sehingga setiap tanggal tersebut bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Papua, memperingatinya sebagai Hari Noken Sedunia. Ketua Peradilan Adat Dewan Adat Biak, Kostan Mawes Rumabar, mengimbau masyarakat Biak tetap menjaga dan melestarikan noken agar tidak hilang ditelan zaman.
0: Noken itu ada mulai dari sejak moyang itu terus turun temurun sampai sekarang. Nah, dikembang apa itu sampai sekarang ada. Noken ini jangan hanya sampai di sini, tapi kalau bisa diusahakan untuk dilestarikan. Jadi kalau dilestarikan berarti budaya Biak ini bertambah lestari. Sedangkan kalau kita hanya sampai di sini dan kita tidak kembangkan, itu nanti akan hilang, akan punah. Tapi kalau kita mau supaya budaya untuk membuat sesuatu jadi barang berharga untuk dipakai seperti noken, justru itu sekarang juga dengan adanya kita harus pertahankan budaya itu. Jangan kita hilangkan. Kalau hilangkan berarti budaya khas orang Biak ini hilang.
4: Dari pesan yang disampaikan Bapak Kostan, kita dapat mengetahui bahwa noken sangat bermanfaat sebagai penunjang aktivitas masyarakat setiap hari. Ana C. Makmaker, selaku pengrajin noken, menceritakan cara pembuatan serta bahan yang digunakan. Proses pembuatannya memakan waktu 2 hingga 3 hari dengan cara tradisional berbahan dasar alam. Dari proses tersebut, menghasilkan noken bernilai jual tinggi.
1: Proses kerjanya noken ini memang agak lama, karena nanti kita harus bawa kayunya, jemur lagi agak lama. Nah, terus sudah kering lagi, bawa dia iris-iris dia lagi. Sampai sudah kering, baik-baik, iris dia juga baik-baik. Jangan terlalu lain besar, kecil itu memang tidak baik. Jadi prosesnya makan 2 hari lah, baru bisa ini jadi. Karena nanti nokennya sudah jadi, terus anyam dia punya talinya lagi. Tapi soal anyam, mama saya tahu bahwa itu makan 1 hari saja. Kalau dia anyam noken ini tidak sampai 3 hari. Ya, yang penting bahannya jadi. Terus mau bilang mau pakai apa, ke sumba, bisa. Tapi yang bagusnya begitu saja. Karena itu kita orang Papua punya noken adat.
4: Martin Yawan adalah salah satu anak asli Papua, mengatakan noken sebagai identitas daerah yang harus terus digunakan, bahkan dipelajari cara pembuatannya sebagai salah satu benda kebanggaan masyarakat Papua.
2: Jadi memakai noken itu adalah salah satu identitas atau identik dari budaya Papua. Tong sebagai pemuda atau pemudi di Papua khususnya, jangan lupa tong budaya, terutama pakai noken juga, karena itu adalah salah satu budaya Papua. Jadi kalau bisa belajar bikin noken juga, biar kedepannya dengan perkembangan zaman tong budaya juga tidak boleh dilupakan, khususnya noken. Tetap pakai noken, pakai berarti ada unsur budaya di dalam.
4: Noken tidak hanya dikenal di kalangan masyarakat Papua, tapi juga di kalangan masyarakat non-Papua. Wahyudi Ramadan mengaku senang menggunakan noken dalam kesehariannya dan berharap dapat dijadikan sebagai souvenir khas Papua.
3: Noken itu dia bentuknya hampir mirip kayak tas yang gampang dibawa dan sangat praktis. Terus noken itu banyak sekali yang memakai. Bahkan waktu saya mau pulang kemarin, teman sempat ada nitip untuk dibelikan noken sih, katanya sih untuk oleh-oleh. Bagus memang kalau noken kita pakai oleh-oleh. Apa ya, kan noken ini sudah termasuk salah satu souvenir khas Papua ya. Dari pendapat saya tuh bagusnya mungkin dilestarikan lah, karena ini sebagai simbol juga. Karena di kota-kota luar juga kan mereka cuma taunya tentang noken, noken saja. Nggak, maksudnya dia nggak tahu pan semuanya.
4: Zaman semakin berubah, akan tetapi identitas daerah harus tetap menjadi kebanggaan. Gunakan noken dalam keseharian kita sebagai wujud cerminan diri, cinta terhadap budaya bangsa. Demikian persembahan feature budaya dari Radio Republik Indonesia Biak yang mengulas tentang noken. Mewakili kerabat kerja, saya Dwi Masani mohon diri. Kasumasa, Jo Suba.

0: Selamat malam pada sana, terima kasih masih bersama kami di Berendu Malam dengan Dang Arapa Rahman. Sementara kami berpastikan di Jalan S Praman 31 hujan lebih ada sana. Alhamdulillah ya hujan. Lama kita nantikan hujan di sana, hujan turun. Semoga penuh berkah ya. Tetap hati-hati di sana, kami masih aduh di perjalanan. Apalagi malamku biasanya malam 17-annya banyak ndak lomba-lomba. Nah, sedikit terganggu. Tapi mudah-mudahan ada alternatif lain di sana, dan mungkin pakai tenda atau lain sebagainya. Di sana merekam seseorang tanpa izin lalu mengunggahnya ke media sosial, ternyata bukan sekedar persoalan etika. Nah, misalkan ada orang kita rekam, orang tidak tahu di sana, tidak pamit, lalu kita unggah ke media sosial. Dalam kondisi tertentu, penggunaan data pribadi orang lain tanpa dasar yang sah dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Di tengah kebiasaan membuat konten ataupun media sosial, kamera ponsel pacak saja merekam orang lain tanpa disadari. Namun ketika rekaman tersebut menampilkan informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang dan kemudian digunakan atau disebarluaskan, aspek perlindungan data pribadi perlu ditengok. Nah, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur bahwa pengendali data pribadi yang wajib memiliki dasar pemrosesan data pribadi. Salah satu dasar tersebut adalah persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk tujuan tertentu yang telah disampaikan sebelumnya. Dalam Pasal 22 Undang-Undang PDP, persetujuan pemrosesan data pribadi dilakukan secara tertulis ataupun terekam, baik secara elektronik maupun non-elektronik. Ketentuan ini menunjukkan pentingnya adanya persetujuan ketika pemrosesan data pribadi dilakukan berdasarkan dasar persetujuan. Nah, ada sana baca-baca selengkapnya informasiku di rri.co.id.
1: Pro 4 FM.
0: Kami juga berpastikan di sana, kini lah berkumandang azan Isya ya, selamat melaksanakan ibadah sholat Isya untuk wilayah kota Bengkulu dan sekitarnya. Salam budaya.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

07 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Baik, ini sana dengan berakhirnya lagu tadi, maka tuntas sudah kebersamaan dengan Arpa Rahman. Petang tadi di sana jam 3 sampai jam 8 malamku, ya. Dengan kemana-mana karena kawan-kawan kami di Berendo malam. Ngawani sanak-sanak kami segalonyo. Tentunya bersama Mas Bagas ya, kalau tidak salah. Nah, Mas Bagas akan ngawani sanak-sanak kami sampai kelak jam 12 malam. Nah, besok pagi sana selamat upacara 17 Agustus. Semalam ku mungkin punya acara tersendiri. Mudah-mudahan Indonesia semakin jaya, semakin maju. Dan kita masri, kita isi kemerdekaan ku di sana dengan hal-hal yang positif. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Harus tetap jago bangsa tercintainya di sana. Saya pamit dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM, Suara Budaya Bengkulu.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting harga terjangkau.
2: Ada apa, Ana? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja, kan, kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya, kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf Pak Hendra, saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi, tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja, di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan, juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu. Katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91.7 FM RRI 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Adik senak, selamat malam. Ketemu lagi sama Bagas di Racikan dari Timur sampai pukul 11.55 atau 23.55 waktu Indonesia Barat. Adik senak, kita akan mendengarkan kurang lebih ya 3,5 jam ke depan untuk mendengarkan lagu-lagu dari Timur. Adik senak pengen request lagu Timur, misal Ambon, Pajak juga Bali, Papua mungkin, atau mungkin sampai ke Sulawesi. Wah. Nah, Bagas tunggu di 08 11 781 6544 atau di line telepon 7321 9964.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Lah, scroll aja. Pokoknya scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan, aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya
1: sekarang.
2: Enggak, Ra. Ini udah gak beres, Ki. Ini udah gak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Ra. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Adisana semarak menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di lingkungan perumahan Bumi Mas, Kelurahan Bentiring, Kota Bengkulu. Warga setempat menggelar berbagai perlombaan khas 17-an yang diikuti dengan antusias oleh masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi ajang hiburan sekaligus momentum untuk mempererat kebersamaan antar warga. Sejumlah perlombaan disiapkan untuk berbagai kelompok usia mulai dari anak-anak, orang dewasa hingga ibu-ibu. Beberapa lomba yang digelar diantaranya makan kerupuk, balap karung, tarik tambang, memindahkan kelereng, dan berbagai permainan tradisional lainnya. Tidak hanya permainan tradisional, warga juga menggelar pertandingan futsal yang melibatkan masyarakat setempat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu kegiatan yang cukup menarik perhatian karena mempertemukan warga dalam suasana santai dan penuh keakraban. Salah seorang warga, Yud, mengatakan rangkaian perlombaan telah dimulai sejak beberapa hari terakhir. Menurutnya, kegiatan akan semakin ramai dan mencapai puncaknya pada Senin nanti 17 Agustus 2026. Yud berharap semangat kebersamaan tersebut tidak hanya muncul saat peringatan HUT RI, tetapi dapat terus dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga mengajak seluruh warga untuk ikut mengambil bagian dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Menurutnya, memeriahkan kemerdekaan tidak harus dilakukan dengan kegiatan besar, tetapi dapat dimulai dengan lingkungan sekitar, membangun kebersamaan dan juga kepedulian. Rangkaian perlombaan tersebut diharapkan tidak hanya menghadirkan keseruan dalam menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, namun juga memperkuat rasa persaudaraan, gotong royong, dan semangat kebersamaan warga perumahan Bumi Mas. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 21 waktu di Jawa Barat, di sana info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 FM RRI Rumah Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Di sana yo. Alhamdulillah di kota Bengkulu kok hujan sudah mulai reda. Di sana tinggal gerimis-gerimis kecil aja karena tadi sudah diguyur hujan lumayan deras dan lumayan lama di sana, tapi ya, alhamdulillah sudah reda. Tapi kalau di mungkin di Bengkulu kok bagus belum nemu di sana untuk malam seperti 17-an Niko ada keseruan. Mungkin atau mungkin kalau di Kampung Halaman Bagas kok di Solo jam segini kok namanya tirakatan ada di sana. Jadi ada acara sekampung kok bikin satu tempat, terus di acara pertama ada nanti kita tumpengan doa untuk mendoakan para pahlawan, dan juga biasanya tumpengan kok dibaginya antara pemuda dan sesepuh kampung kayak kok. Jadi seperti menaruh mandat kepada yang muda di sana ya. Nah, terus lanjutannya ada juga nanti pembagian hadiah lomba. Jadi lomba kok selesai sebelum hari esok malam iko. Ya, kemarin tuh harus sudah selesai biasanya. Terus ada lagi nih di sana nanti ada yang door prize, ada juga hiburan seru pokoknya mulai kok sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat tepat di sana sampai tengah malam. Lalu paginya tinggal kita upacara, pasti sangat seru pola di sana. Jadi kalau misal di kampung ada sana ada cerita apa, boleh dibagikan kepada Bagas di 08 11 781 6544 atau di line telepon 7321 9964.

0: Beep, beep, baby.
1: Oi, Cu.
2: Hah, apa?
1: Cerah nih, Anca. Yang buku itu banyak hasil nako anak, Riko.
2: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu cowboy.
1: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir buna gini, Riko.
2: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
1: Sama aja, gae. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
2: Nah.
1: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
2: Hanya masih hidup.
1: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
2: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapu si bu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum, Abang Hamzah Yusuf.
3: Apa kabar nih?
4: Alhamdulillah, Abang, baik-baik aja nih. Abang gimana, sehat?
3: Alhamdulillah, baik. Ini dengan Bang Bagas ya?
4: Iya, betul, Bagas ini, Bang.
3: Malam ini acara lagu apa ya?
4: Malam ini racikan dari timur, Abang. Lagu-lagu timur, bisa Sulawesi, Manado, mungkin lagu Bali, Papua.
3: Kalau lagu apa ya, dari Kalimantan Timur, dari Kalimantan boleh ya?
4: Boleh, boleh, Kalimantan boleh, Abang. Apa tuh?
3: Kalau lagu Kalimantan, apa ya, lupa sudah.
4: Aman, Abang, sambil diingat-ingat dulu, ya kan?
3: Ya, karena banyak lagu-lagu dari Kalimantan tuh dari Kutai, kan?
4: Dari Kutai, rata-rata.
3: Dari Kutai, kalau salah, Kembang Guyang.
4: Kemang Guyang?
3: Iya, kalau tidak salah lah.
4: Oh, boleh, Bagas carikan dulu, Abang.
3: Iya, kalau tidak ganti dengan dari NTT ya. NTT karena musibah ya.
4: Iya, baru kemarin, Abang.
3: Iya, kemarin petak sore ya.
4: Iya, 7,7, Abang, kemarin.
3: Iya, aku lihat di media sosial kan, gempa berkekuatan 7,7.
4: Kemarin sempat keluar juga berpotensi untuk tsunami, tapi alhamdulillah hanya aman.
3: Iya, alhamdulillah lah gitu ya. Kalau lagu dari NTT ya, Adunara.
4: Adunara. Oke.
3: Iya. Salam-salamnya pertama sekali untuk Nyabang Bagas ya. Selamat malam sama Batugas. Semoga sehat selalu.
4: Amin, amin.
3: Kemudian ada Mama Dadang, ada Bang Riko, ada Ayah Puput. Untuk semua lah tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat malam untuk Nyabang Bagas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Merdeka.
4: Merdeka, Bang. Terima kasih requestnya. Ditunggu lagunya. Sehat-sehat, sukses selalu. Merdeka, adik sana. Ya, tidak terasa besok sudah tanggal 17. Kita sudah memperingati hari kemerdekaan kita, adik sana, yang selalu kita nantikan setiap tahun. Tapi tetap, adik sana, untuk kita renungi, untuk kita pahami juga, ya. Kemerdekaan mungkin para pendahulu kita, pahlawan-pahlawan kita dulu berjuang menggunakan fisik, mungkin dengan berperang ya untuk memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Nah, saat itu ada di sana untuk kita segalanya bisa kita renungkan, bisa kita ya untuk kita refleksi diri. Jadi kemerdekaan kita masing-masing ini gimana sebelum nantinya kita bergerak ke kemerdekaan Indonesia. Nah, bila yang mungkin ada yang baru berat mungkin hari-harinya, atau yang baru berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan diri sendiri, kemerdekaan keluarganya, karena mungkin jadi tulang punggung, Bagas selalu doakan ya hal-hal yang terbaik, semoga dimudahkan, semoga dilancarkan, dan juga untuk Indonesia agar di sana kita semakin bersatu, semakin kita untuk kuat ya kan, untuk teguh menjadi satu kesatuan negara Republik Indonesia di sana ya. Jadi adik-adik, kita putarkan dulu untuk satu lagu spesial request dari Abang Hamzah Yusuf dengan Adonara dari Simon El Muda.

0: Request selanjutnya ada Mariko di Tanah Patah yang sudah hadir di line WhatsApp kita. Mari untuk kita dengarkan suaranya Bang Riko di sana.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini
1: dengan Riko Tanah Patah hadir kembali di acara Nuansa Lagu-Lagu Timur. Aku mau putarkan lagu dari versinya Andalas Beat Lab. Judulnya Lo Laga, lagu dari Banjar, Kota Banjarmasin. Salamnya buat Ma Hamzah Yusuf dan Ajum di Jambi, Donga Yanto Ayah Pupu di Benteng, Iswandi di Kemumu, kemudian ada Mona di Pintu Batu, kemudian ada Mak Dadang dan juga
0: Mak Dadang,
1: Ani di Pekanbaru.
0: Ani di Pekanbaru.
1: Dan juga salam-salam spesial.
0: Boleh. Yang
1: salam-salam juga spesial, salam-salam spesialnya untuk Perempat RRI Manado.
0: Siap.
1: Saya juga pernah gabung di RRI Perempat Manado di live TikTok beberapa jam yang lalu bersama Stanley di acara Ragam Irama Nusantara di acara Nyur Melambai Sore, Ragam Irama Nusantara setiap jam 3 sampai jam 17.30 waktu Indonesia Tengah. Dan juga penyiarnya Heni Sompotan, di acara Torang Deng Torang spesial lagu-lagu Manado setiap jam 12 siang sampai jam 2 waktu Indonesia Tengah, atau jam 11 sampai jam 1 siang di waktu Indonesia Barat. Pokoknya semuanya aja lagi yang mendengarkan di acara Nuansa Timur. Lagunya
0: siap,
1: ditunggu ya, Lo Laga versi Andalas Beat Lab.
0: Siap, Abang.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih untuk suara emasnya Bang Riko. Akhirnya mendengar suaranya Bang Riko kembali yang sudah request aja. Jadi langsung aja untuk kita putarkan dengan Lo Laga spesial request Bang Riko di Tanah Patah dengan Lo Laga Andalas Beat Lab.

0: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Rencana dalam rangka menegakkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2025 tentang hewan ternak, Dinas Satuan Pol PP Kabupaten Kaur bekerjasama dengan pihak terkait terus melakukan penertiban hewan ternak yang berkeliaran di wilayah Kabupaten Kaur. Penertiban ini bertujuan untuk menjaga ketertiban serta melindungi lahan pertanian masyarakat agar para petani dapat bekerja dengan tenang dan hasil pertanian tetap terjaga. Kepala Satpol PP Kabupaten Kaur Budi Sastra Hermawan mengatakan pada awal bulan Agustus 2026, pihaknya telah melakukan razia hewan ternak di sejumlah wilayah, mulai dari Padang Guci Hilir, Padang Guci Hulu, Kaur Utara, Meje, Pengubayan, Cukoraya, Bandar, dan wilayah lainnya. Dari razia tersebut, Satpol PP Kaur berhasil mengamankan 15 ekor kambing dan 6 ekor sapi yang dimana hewan ternak tersebut telah dibawa ke kantor Satpol PP. Selain menjalankan tugas sebagai penegak perda, razia hewan ternak ini juga bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pemilik ternak yang masih melepas liarkan hewan ternaknya. Kepala Satpol PP Kabupaten Kaur menjelaskan untuk sanksi dan denda bagi sapi atau kerbau yang dilepas liarkan sebesar Rp2.500.000 per ekor, sedangkan kambing yang dilepas liarkan dikenai denda sebesar Rp1.000.000 per ekornya. Hewan ternak yang terjaring penertiban dapat ditebus oleh pemiliknya dalam jangka waktu 14 hari dengan membayar denda serta biaya pemeliharaan. Jika sudah lewat dari 14 hari, maka hewan ternak tersebut akan dilelang. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 22 waktu Indonesia Barat hari sana, info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Brendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Lah, scroll aja. Pokoknya scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan, aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya
1: sekarang.
2: Enggak, Ra. Ini udah gak beres, Ki. Ini udah gak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Berendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 FM RRI Pemat Penggulu Suara Budaya Bengkulu. Ada di sana ya, hujan deras kembali mengguyur wilayah penggulan sekitarnya. Jadi untuk ada di sana yang mungkin sedang di luar, hati-hati, jangan kebut-kebutan karena udah malam juga di sana, takutnya ada lubang yang tidak terlihat ya kan, karena ada yang tersayang menanti kita di rumah di sana. Jadi mungkin yang di beberapa daerah rawan banjir harap juga siaga, karena mungkin sudah kurang lebih ya 3 jam mungkin sepertinya Bengkulu kau diguyur hujan. Jadi jangan lupa untuk persiapan, kalau mungkin ketiduran jangan tidur terlalu lelap pada sana ya, yang di area-area rawan banjir kau. Jadi akan kita dengarkan lagu Racikan Dari Timur sampai pukul 23.55 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat malam racikan dari timur. Selamat malam.
1: Halo.
0: Jadi di sana kita tunggu untuk teleponnya. Bisa diulang lagi untuk abang yang baru aja telepon. Nah, iko. Halo, selamat malam abang, racikan dari timur.
1: Ya, selamat malam.
0: Wih, selamat.
1: Ini siapa ya?
0: Ini saya Bagas abang.
1: Oh, Bang Bagas.
0: Iya, dengan abang siapa ini?
1: Ini Yanto di Benteng, Bang.
0: Oh, Bang Yanto di Benteng. Siapa abang? Hujan tidak di Benteng abang?
1: Gimana?
0: Hujan tidak di sana?
1: Hujan tadi sore jam berapa ya? 6:30.
0: Wih, dari 6:30. Ini di Simpang Skip juga ngeri abang hujannya, lumayan deres.
1: Iya, lumayan deres tadi.
0: Iya, abang pengen denger lagu apa bang?
1: Lagu dari Papua.
0: Boleh, apa tuh?
1: Judulnya Aku Papua kayaknya.
0: Aku Papua?
1: Iya.
0: Boleh abang, salam-salamnya abang boleh.
1: Salam-salamnya buat Dong Ariko di Tanah Patah, buat Ayah Puput.
0: Mm-hmm.
1: Sama Bang Bagas, salam kenal.
0: Salam kenal lah Bang Yanto. Udah itu aja Bang, ada bang. Lagi?
1: Gimana?
0: Ada lagi?
1: Udah itu aja, belum banyak ini, belum banyak kenalan di situ.
0: Wes, ya berarti sering-sering kan untuk mampir Abang, biar banyak kenalannya.
1: Iya. Kalau pendengar kan cuma udah lama sih. Kompat per satu dulu kan.
0: Oh, udah lama pendengar setia berarti abang ini ya.
1: Iya, sama Pro 2 zamannya.
0: Siapa tuh?
1: Zamannya Rizky yang cewek tuh, nama apa? Penyiar cewek.
0: Penyiar cewek. Siapa tuh namanya, Bang? Ruru?
1: Rizky.
0: Rizky. Waduh, lama kali, Bang. Bahkan belum ketemu
1: iya,
0: tuh.
1: Jadi apa? Itulah aku dengar Pro 2 tuh.
0: Oh. Boleh abang, sekarang jangan lupa untuk di follow-follow sosmednya juga abang, biasanya teman-teman ini live di TikTok juga bang.
1: Oh iya.
0: Pro 1, Pro 2, Pro 4.
1: Sosmed tuh tidak bisa, kayak tuh HP jadul ini.
0: HP jadul, siapa bang boleh, jadi pantau dari siaran aja ya berarti kau nih.
1: Terima kasih Bang Bagas.
0: Terima kasih juga Bang Yanto. Lagunya habis ini Bagas putarkan. Sehat selalu abang.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali sana abang Yanto, wis Bagas dapat kenalan baru nih yang di Benteng, luar biasa. Malam-malam masih mampir. Ditunggu yo abang, sering-seringnya mampir sama Bagas. Wis. Untuk lagunya Abang Yanto langsung aja gitu kita putarkan di sana. Aku Papua dari Edo Gondologit.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Rompat FM, Suara Budaya Bengkulu.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

kisah inspiratif Islam. Riwayat dalam sirah sahabah Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah, Tarikh At-Tabari. Suatu malam di masa kepemimpinannya sebagai khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu an keluar sendirian menyusuri jalanan Madinah. Ia sering melakukannya diam-diam untuk mengetahui langsung keadaan rakyatnya tanpa pengawalan dan tanpa diketahui siapapun. Malam itu, ia melihat asap mengepul dari sebuah gubuk kecil. Ia mendekat perlahan dan mendengar suara anak-anak menangis kelaparan. Seorang ibu tampak sibuk di depan periuk yang menggantung di atas api. Umar pun bertanya dengan lembut, "Apa yang sedang engkau masak?" Sang ibu menjawab, "Air dan batu. Aku hanya ingin menenangkan anak-anakku yang menangis karena lapar. Kuharap mereka bisa tertidur dengan mengira bahwa makanan sedang dimasak." Umar terdiam dan menangis. Ia bertanya, "Mengapa engkau tidak meminta bantuan Amirul Mukminin?" Sang ibu yang tak mengenali Umar menjawab, "Apa gunanya seorang khalifah jika ia tidak tahu keadaan rakyatnya?" Tanpa berkata apa-apa lagi, Umar bergegas ke Baitul Mal, gudang harta negara. Ia sendiri memikul karung berisi gandum dan minyak di punggungnya. Pembantunya yang ikut berkata, "Biarlah aku yang memikulnya, wahai Amirul Mukminin." Tapi Umar menjawab tegas, "Apakah engkau ingin memikul dosaku pada hari kiamat?" Sesampainya di rumah ibu itu, Umar sendiri memasakkan makanan, meniup api, dan tidak beranjak sampai anak-anak itu kenyang dan tertidur dengan senyum. Lalu, ia berkata pada dirinya sendiri, "Celakalah engkau, wahai Umar. Apakah engkau ingin memimpin umat, tapi tidak tahu keadaan mereka?" Setelah anak-anak itu tertidur dalam kenyang, Umar duduk agak jauh sambil memandangi wajah-wajah kecil mereka yang kini damai. Sang ibu pun berkata, "Semoga Allah membalas kebaikanmu, wahai orang asing." Umar menunduk dan berkata lirih, "Besok datanglah ke Baitul Mal. Katakan bahwa kau dibantu oleh Amirul Mukminin semalam. Engkau akan diberi bantuan yang cukup." Mendengar itu, sang ibu tercengang. Ia baru sadar bahwa laki-laki sederhana yang memikul gandum, meniup api, dan memasakkan makanan untuk anak-anaknya adalah khalifah sendiri.

Rezana, jadi demikianlah siaran untuk sepanjang hari ini. Terima kasih untuk adik sanak sekalian yang sudah selalu mendengarkan dan selalu setia bersama Perempat RRI Bengkulu. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 491,7 FM, Suara Budaya Nusantara. Saya Bagas Adi Santoso, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri untuk siaran edisi 16 Agustus 2026. Sekali udara, tetap di udara, merdeka!

Selamat pagi, sahabat budaya dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu program 4 pengudara melalui FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini, edisi 17 Agustus 2026. Sahabat budaya, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan juga hiburan untuk sepanjang hari ini. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: dari sana, jangan kemana-mana. Sikolah nganikan prompet Bengkulu.
1: Rondo Pagi, Prompat RRI Bengkulu.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: suasana momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat Bengkulu kini dapat menikmati wisata sejarah dengan tarif khusus. Tiket masuk ke rumah pengasingan Bung Karno dan Benteng Marlboro itu cukup dibayar Rp81 melalui Kris pada 16 sampai 17 Agustus 2026. Di mana program ini menjadi bagian dari Krisperience Week Bengkulu 2026 yang digelar kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu bersama Museum dan juga Cagar Budaya serta pemerintah Provinsi Bengkulu. Dan kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian Pekan Kris Nasional 2026. Selain juga mendorong penggunaan transaksi digital, program ini pun juga diarahkan untuk mengajak masyarakat mengenal kembali sejarah perjuangan bangsa melalui situs-situs bersejarah di Bengkulu. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwama Yuwana Hidayat yang mengatakan, masyarakat memanfaatkan momentum kemerdekaan dengan mengunjungi destinasi wisata sejarah bersama keluarga maupun kerabat. Dan ia juga mengajak untuk masyarakat tidak datang sendiri, di mana tarif khusus Rp81 ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati wisata sejarah dengan cara yang mudah sekaligus mengenal penggunaan pembayaran digital. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana, lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.

0: Islamiyah Bengkulu menggelar dialog kebangsaan dalam rangka Semarak Muktamar 5 di Grage Hotel Bengkulu pada Sabtu 15 Agustus 2026. Kegiatan ini mengangkat tema kepemimpinan bangsa dan arah Indonesia masa depan yang diikuti oleh 120 peserta dari berbagai unsur masyarakat. Dialog ini pun mempertemukan tokoh agama, akademisi, organisasi kemasyarakatan, lembaga zakat, serta juga cendekiawan untuk bertukar gagasan mengenai kehidupan bangsa, di mana sejumlah tokoh turut yang menjadi narasumber serta juga ketua DPW Wahda Islamiyah Bengkulu Ustadz Andi Herman SH, di mana forum ini menjadi bagian dari upaya membangun kebersamaan dengan berbagai elemen masyarakat. Kegiatan ini pun sekaligus menunjukkan keterbukaan Wahda Islamiyah dalam menjalin komunikasi dan memperkuat ukhuwah di tengah keberagaman. Staf ahli Gubernur Bengkulu bidang kemasyarakatan dan juga sumber daya manusia Dr. Randes Zahirman ID MSI yang juga hadir mewakili Gubernur Bengkulu menilai keduanya dapat berjalan beriringan dengan nilai agama menjadi sumber kekuatan moral untuk membangun kehidupan yang damai, adil dan juga saling menghormati. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana, lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.